Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Seseorang mulia bukan kerana apa yang dimilikinya, tapi kerana pengorbanan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rayulhidah, teman hampa semua. Pagi ini di 102.9 MHz dan juga yang ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Saya juga live dekat TikTok Polis FM pagi ini. Selamat pagi Juja, Meninja Saleh, Umi, kita ada SA Malaysia, Zack, Nur Zack, Kasim, Syakira Kira, selamat pagi. You, Datuk Sasi, Rodong Spelet, Kucing Comel, Batch Match, selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus layan Polis FM. Anda juga boleh simpan nombor ni 017-454-1688. Okey, pagi ni saya dah buka tajuk dah. Anda boleh komen di jam yang ketiga ni dengan saya. Okey, untuk tajuk pagi ni, apa momen yang hampa paling tak boleh lupa dengan ayah hampa? Cuba main komen dengan saya kan. Okay, antara momen-momen yang mungkin hampa ingat kalau kata ayah tu dah tak ada ataupun dah meninggal dunia, mungkin boleh ceritakan kenangan bersama dengan dia kan. Yang masih ada lagi boleh juga kongsikan dengan saya, apa momen yang paling ingat lah sepanjang anda hidup sampailah saat ini. Mesti ada satu momen yang macam, okey, aku nak cerita ni, satu benda ni. Okey, anda boleh cerita dengan saya untuk saya kongsikan dekat Perlis FM pagi ni. Terima kasih Datin Rose JR, selamat pagi. Terima kasih layan Perlis FM. Okey, lagi saya tunggu komen anda. Kita ada tiga. Kita buka TikTok, kita buka FB dan juga IG untuk anda komen. Satu lagi, empat dah sekarang ni. Anda boleh terus saja ke WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Apa momen yang hampa tak boleh lupa dengan ayah hampa? Kongsikan dengan saya, Perlis FM, serasi dengan kru.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, saya DJ Rahim, teman anda pagi ini. Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz. Masih lagi live di TikTok Perlis FM. Anda juga boleh terus ke IG, Facebook dan juga WhatsApp Perlis FM. Baik, kita tengok komen pasal tajuk kita pagi ini. Apa momen yang hampa paling tak boleh lupa dengan ayah hampa? Okay, kita ada komen daripada Normala binti Muhammad. Cerita dia macam ni. Ketika umur 6 tahun, ada hal yang dia ingat, okay. Ayah buat tempat duduk khas untuk saya di pelantar basikal musim dusun. Itu musim doyan gogok. Jika tak kemendang, ayah ambil upah tunggu dusun. Area Batu Pahat Perlis, ada dusun doyan, kawasan bukit. Waktu pergi dusun, tika daki bukit, basikal dituntun. Kita seorang berjalan sambil mendaki. Nurun bukit, tempat tak tinggi. Bolehlah ayah saya naik dan tak kayuh. Tapi lorong jalan kecil je, berselekoh berbatu. Tapi ketika balik, buahan yang tuan dusun bagi, kadang-kadang loyan, kadang-kadang dapat rambutan dan lain-lain termasuk buah keranji. Belakang kotak tempat duduk saya, ayah sambung ke pelantar dan ada dua batang tiang untuk kukuhkan buah-buahan tu. Jadi bila diingat kembali, saya sedih sangat sebab ketika bawa buah-buahan dan bawa saya, apatah lagi masa tu momen hujan kan, turun dia kata. Jadi ayah akan suruh basikal atau bergerak, ayah akan terhincut-hincut kawal basikal naik turun ke bukit, apatah lagi waktu hujan. Itulah cerita dia dengan ayah. Itu daripada Normala. Kita ada juga daripada Khairul Fahmi. Dia kata, teringat masa tu first time dapat menonton wayang Joss 3D dengan arwah ayah dan adik sambil makan popcorn. Terbaik kan ayah-ayah. Masa tu bawa kita habis riang lah kalau dapat pergi tengok wayang kan bersama dengan dia tu kan. Apa nak kata, tengok pula cerita kegemaran dia pula, tunaikan cerita yang kita nak tengok tu kan. Itulah jasa atau pengorbanan ayah. Ada idea tak lagu ayah lagi ? Saya bubuh lagu ni dulu. Ayahku kahwin lagi. Alhamdulillah juga orkes. Ternaria.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya di jalan yang teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Okey, di WhatsApp Perlis FM, kita ada cerita tentang apa momen yang paling hampa ingat dengan ayah hampa, kan? Kita ada Kak Linda pagi ini. Assalamualaikum, Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Linda ada cerita terindah bersama dengan arwah ayah. Masa nak pergi sekolah dulu, ikut belakang bas. Lepas tu lepas asap, habis baju sekolah kak, kena asap bas dia kata. Itulah kenangan terindah bersama dengan arwah ayah. Allah, kan, momen-momen yang tak boleh lupakan kak. Dalam banyak-banyak momen kan, kita rasa macam momen tu momen yang simple kan. Alah, kena asap pergi sekolah, kena macam biasa lah, semua orang lalui. Tapi ini untuk diri kita sendiri, kadang-kadang benda sekecil-kecil tu kan, besar nilai dia untuk kita. Sebab momen tu, masa tu, mood kita masa tu bersama dengan ayah kita kan. Allah, saya pun sebab macam sedih pula kan, dengar kan. Okay, kita ada

Hari Ayah. Ha. Boh lagu ibu banyak. Untuk Man Abi, dia duk jaga dusun Tok Kola, Jalan Bukit Mata Ayak, Genting, Kabu, Batu Pahat, Perlis. Jom kita pergi makan dusun Law Musim Durian. Kalau Pak Mut belanja saya, saya on saja kan. Kalau tak belanja lambat sikit. Okay, lepas itu kita ada sampai lagi Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aiman. Aiman minta kita doakan kesembuhan buat ayah dia yang sedang terlantar koma 4 tahun dah. Okay, jadi untuk Aiman, semoga tabah menghadapi dugaan ini, dan juga untuk ayah yang sedang terlantar, semoga cepat sembuh insyaAllah Aiman. Okay, cumi padang pau kepada yang kenai. Okay, itu kata Aiman. Arif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi juga Aimi, selamat pagi. Terima kasih. Okay, Aiman tadi sambung sikit, doakan untuk cumi dari Padang Pau kepada ayah yang kenai, sebab ramai yang kenai ayah saya. Mungkin ayahnya cukup dikelilah di sekitar Padang Pau tu. Terima kasih Aiman ataupun cumi yang sudikan kongsi dengan saya pagi ini. Okay, setiap lagi ni ada lagi momen-momen yang pastinya akan saya kongsikan untuk anda, momen yang anda tak boleh lupa bersama dengan ayah anda.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Kepada Safai berserasi dengan ku selamat pagi. Saya DJ Lain teman anda pagi ni. Okey, jom kita cerita tentang apa momen yang paling hampa ingat dengan ayah hampa. Okey, cuba main komen dengan saya. Ada 4 platform dekat WhatsApp, Facebook, Instagram dan juga TikTok live Pelay FM pagi ni. Okey, kita ada Syakirah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa umur 4 tahun macam tu kot. Masa tu jadi anak perempuan seorang-seorang je dalam family. Cik, kat sulung kan. Kalau abah nak keluar je, mesti dia bawa. Pastu dia akan singgah kat satu kedai gambar ni, nak ambil gambar. Penuh album gambar. Biasalah masa tu anak perempuan dia baru seorang. Oh, kira kodak tu habis lah. Tengok muka kira ya, macam tu. Jadi ada lagi tak album tu kan? Kalau ada bolehlah kongsikan dengan saya. Nak juga saya tengok kan gambar tu macam mana hasilnya. Okey, kita ada Saiful pun pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa buah dulu-dulu lah. Buah ni nakal lah eh. Ayah pernah bagi sebiji lekang dinding bilik. Kan? Tu yang paling saya ingat. Sebab dalam hidup ni sekali tu je ayah pernah buat. Biasalah tu kan, kadang-kadang ayah dulu-dulu ni cengeng dengan cara nak mendidiknya berbeza. Beza didikan seorang ayah tu mengikut zamannya. Macam saya pun kan ayahnya cengeng garang macam tu kan. Itulah kenangan yang paling boleh diingati sampailah lah ni. Okey. Di WhatsApp kita ada Bidawati. Kak Bidawati, terima kasih. Selamat pagi. Kak Bidawati ada kongsi jugalah senarai-senarai lagu dengan saya ni. Terima kasih tau. Okey. Okey, kenangan bersama dengan ayah. Ayah selalu kok-kok letak atas bahu kalau tak larat jalan. Maklumlah saya bongsu sampai darjah 3. Ayah pesan macam-macam. Pesanan ayah jadi panduan hidup. Kita rindu dekat ayah kita kan. Semoga Allah terima ibadah dan ampunkan dosa ayah. Untuk Cikgu Ismail Saad. Bangga saya jadi anak ayah. Itu komen Kak Bidawati. Terima kasih Kak Bidawati Ismail atas komen yang anda komenkan dengan saya pagi ni kan. Pastinya satu momen atau kenangan yang paling Kak Bidawati tak boleh lupa kan. Bersama dengan ayah kan. Teringat didokong-dokong macam tu. Okey, siapa lagi nak komen dengan saya ni? Kita tengok siapa lagi. Okey, kita ada Aimi Syakira. Dia tak cerita lagi, tapi dia kata sehari dia nak kongsikan. Saya ada dua cerita. Cerita sedih dengan happy. Saya pilih happy. Okey, cuba cerita apa yang cerita yang happy tu dengan saya kan. Saya nak dengar juga.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Perlis FM serasi dengan ku selamat pagi. Saya DJ Lain teman anda pagi ini. Okey, pagi ini tajuknya apa momen yang hampa paling tak boleh lupa dengan ayah hampa. Cuba main komen dengan saya. Kita ada Kak Ngah, Ngah Izan bersiaran dari Batam. Lepul diri dari Batam pagi ini. Terima kasih. Sat lagi nak cakap lah, kembali ke sarang. Okey, kita dengan ayah ni. Tika Kak Ngah duduk santai-santai bersama dengan arwah ayah di pangkin tepi rumah menghadap ke Sungai Mersing. Ayah berpesan, miskin kita jangan sampai orang menghina, dan berada kita jangan sampai menjadi penghinaan. Okey, itu kata-kata arwah ayah Ngah Izan. Terima kasih kerana Kak Ngah sudi kongsikan pesanan ayah ayandanya buat kita, supaya kita dapat perkongsiannya sekali kan, dapat kita tenung juga kan, kata-kata yang di kongsikan dengan kita. Itu sekali lagi saya kongsikan. Cantik ni quotes ni. Miskin kita jangan sampai orang menghina, dan berada kita jangan sampai menjadi penghinaan. Terima kasih Ngah Izan kerana sudi kongsikan pesanan ayah andanya dengan kita di Perlis FM pagi ini.

Berlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi semua. Saya dijarain teman anda pagi ni. Okey, kita ada komen seterusnya. Ini dari daripada Nur Fariah. Okey, cerita tentang apa momen yang paling hampa ingat bersama dengan ayah hampa. Okey, hari terakhir abah saya 11 tahun dah berlalu, tapi tak pernah lupa momen ni. Selama 11 hari di ward ICU, sekalipun tak pernah jaga dia sebab tengah berpantang anak sulung. Jadi sepanjang dia sakit, mak, adik dan abang yang jaga dia. Malam-malam mereka bermalam di kaki lima, tunggu abah di luar wad. Saya hanya pi time lawat saja. Tapi hari terakhir dia tak ada, dia hembus nafas terakhir dengan saya. Saya yang mengucap kalimah syahadah di tepi telinga dia. Dan masa itu, masa dihembus nafas terakhir tu, mak, abang dan adik saya balik rumah sat. Kiranya saya tak dapat jaga dia, tapi saya berpeluang duduk dengan dia sebelum meninggal. Jadi Al-Fatihah abah untuk arwah abahnya Hashim bin Abdullah, dan ucapan kakak sayang abah. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar ruhnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah.

Selamat interaksi dengan aku. Selamat pagi semua. Okey, jadi sudah cukup momen kita dengan tajuk kita pasal Papa pagi ni. Terima kasih semua yang komen dengan saya. Sekejap lagi ni mungkin saya sembung satu dua lagi komen untuk Mozani Rizwan. Semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Ada yang panggil Papa, ada yang panggil Ayah, ada yang panggil Walid, ada yang panggil Daddy, ada yang panggil Baba, ada yang panggil macam-macam panggilan atas dunia ni kan.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baru iaitu REK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baru, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Oleh pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%, tetapi di sana masih ada lagi ruang istilah kata mismatch dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih, dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari dari segi kurikulum dan intern supaya kadar keboleh pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkut gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tengkara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 102.9 MHz. Saya di jalan teman anda. Dan seperti biasa, hari ini saya bersama dengan Profesor Maria Dr. Muhammad Rizal bin Hamzah, Dekan Fakulti Perniagaan dan Komunikasi FPK Universiti Malaysia Perlis. Saya bersama dengan Unimap hari ini dengan tajuknya Unimap Lahir Generasi Digital Masa Hadapan. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi raya nah.
0: Baik, Doktor tengok bola tu.
1: Saya tak minat tengok bola lah. Tapi duk ikuti jugalah.
0: Perkembangan tu kan.
1: Perkembangan tu lawan siapa, lawan siapa kan.
0: Okey, terus tanya tu. Minggu ni dah masuk minggu ke-7 noh. Kita bersama dengan Unimap di Poli FM ni. Tiap-tiap minggu kita bersama dengan macam-macam FK dok ada, macam-macam fakulti dok ada. Hari ini kita bersama dengan FPK untuk kita bagi pendedahan kepada depa semua untuk masuk ke dalam universiti Malaysia Poli ni kan. Okey, kita nak bagi tahu macam-macam ada dekat Unimap ni. Okey. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang pasal anak muda kita yang dah duduk dalam satu zaman IR 4.0 kan, revolusi industri 4.0 apa semua dalam dunia teknologi, dalam AI punya dunia kan. Jadi depa semua memerlukan satu nilai tambah dalam diri depa, dan dalam sektor ni memerlukan kemahiran, itu kemahiran digital untuk analisis data dan penggunaan teknologi terkini. Okey, ini termasuk juga kalau dalam konteks fakulti ini, perniagaan dalam talian, pemasaran secara digital dalam media sosial, lepas tu penciptaan kandungan digital, ramailah influencer dan juga content creator, sampailah hingga analisis data untuk membuat keputusan. Okey, Doktor, soalan dia, adakah graduan kita ni depa dah betul-betul bersedia untuk menghadapi dunia yang semakin digital lah ni? Kalau depa tak ikut, adakah depa tertinggal dan sebagainya? Jadi hari ini kita nak Doktor cerita sikit sebagai dekan di Fakulti Perniagaan dan Komunikasi Unimap atau FPK. Silakan Doktor.
1: Okey, selamat pagi kepada semua pendengar Perli FM. Dan itulah yang ni apa ni turn untuk Fakulti Perniagaan dan Komunikasi Universiti Malaysia Perlis lah. So untuk pengetahuan semua lah, mungkin ada yang tak tahu kan, mereka ingat Unimap ni hanya
0: kejuruteraan.
1: Semua kejuruteraan dan teknologi saja kan,
0: engineer semua lah,
1: semua engineer semua. Tapi kita dekat Unimap, kita ada satu fakulti yang kita panggil dia sebagai Fakulti Perniagaan dan Komunikasi. So fakulti ni di antara fakulti yang mempunyai ramai pelajar. Kan, sebab kita sebab baca teknologi dan kejuruteraan, dia fokus kepada pelajar-pelajar yang ada STEM kan, sains teknologi. Tapi bagi Fakulti Perniagaan Komunikasi ni, so kita ambil pelajar-pelajar yang mempunyai background sains sosial kan. So memang hasrat fakulti untuk kita nak melahirkan learners atau kita panggil dia pelajar-pelajar lah kan, untuk kita sediakan terutamanya berkaitan dengan pendigitalan lah. So bila benda ni semakin mendapat apa tempat di industri lah, contohnya macam AI dan sebagainya, so kita memberi value added kepada ataupun nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita tentang AI ni, macam mana nak menggunakan AI ni secara beretika kan, supaya kita nak melahirkan diorang ni ada otak dan beradab ketika menggunakan kan. So sekarang ni senang je, kita dalam masa 5 minit kita boleh buat.
0: Ya, prompt je.
1: Prompt je.
0: Ikut ni. Jadi satu video, jadi satu naskah kan.
1: Betul. Jadi satu naskah kan. Thesis boleh buat dalam masa berapa jam je kan. Contoh macam itulah.
0: Betul.
1: Tapi kita dekat fakulti ni memang kita bagi ilmu berkaitan dengan etika, macam mana nak menggunakan apa ni maklumat-maklumat berkaitan dengan digital. So kita ada beberapa subjek lah yang berkaitan dengan AI dan juga pendigitalan ni. Yang itulah setakat permulaan ni lah.
0: Ada memang dah mula masuk no AI dalam modul pembelajaran kan. Betul. Tapi itulah macam Prof Abad Tasad ni macam betul juga kan Prof kan, bila kita tengok bila ada anak-anak kita yang dah mahir menggunakan AI, kita takut yalah salah guna dan sebagainya. Kadang-kadang saya lagi nampak muka doktor dekat dalam medsos, doktor tak cakap benda tu pun. Apa boleh jenderit sekali dengan suara, sekali dengan muka, launi sekali dengan dia punya pergerakan tu.
1: Pergerakan
0: macam betul tau.
1: Betul
0: kan? Jadi benda ni lah yang diajak di Unimap kan. Kata-kata mendidik ilmu tu semata-mata, tetapi nak bentuk sasiah supaya pelajar-pelajar ni keluar pandai gunakan benda ni dengan sebaiknya dan juga kena dengan tempat dia.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi program-program yang ditawarkan di FPK ni.
1: Okey, FPK ni nama pun kan, nama Fakulti Perniagaan dan Komunikasi. So kita of course lah kita menawarkan program-program seperti Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa. So yang ni ramailah pelajar-pelajar kita daripada seluruh Malaysia. Dan merupakan satu program yang hangat lah. Sentiasa berebut, orang berebut untuk masuk. Lepas tu yang kedua, kita ada program Sarjana Muda Kejuruteraan, Keusahawanan Kejuruteraan. Yang ini kita nak melatih pelajar-pelajar kita supaya menjadi seorang usahawan kan, yang ada kaitan dengan kejuruteraan dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita ada juga berkaitan dengan komunikasi ni, program-program seperti komunikasi media baharu. Kita universiti pertama yang menawarkan komunikasi media baru. So sekarang ni dah ada universiti-universiti lain dah yang ikut jejak kita untuk buatlah kan. Dekat sini kita tak bercakap lagi pasal komunikasi ataupun yang secara konvensional. So kita ada embedded dalam tu juga berkaitan dengan pendigitalan kan. So contohnya seorang, macam seorang pelajar ni dia boleh buat semua benda. Okay. So dia boleh buat tentang content kan. So dia boleh ambil video secara professional. So dia boleh ambil gambar secara professional. Okay. And then dia boleh come up dengan strategi untuk terutama untuk industri kreatif kita lah kan. Lepas tu program baru kita juga yang ni berbentuk TVET. Orang semua duk cakap pasal TVET, TVET kan. Kita panggil dia sebagai Sarjana Muda Teknologi Media Interaktif.
0: Okay.
1: So kita tak bercakap pasal media lama. Kita bercakap pasal media yang lebih interaktif. Contohnya kita ajar berkaitan dengan VR, AR dan sebagainya kan. So orang industri memerlukan benda-benda tu sekarang kan. Untuk tu. So yang ini kita ada connection dengan industri. Industri MAI. So kita buat connection, so diorang tahun ketiga dan tahun keempat nanti kita akan hantar diorang pergi ke industri selama setahun. So diorang akan balik kalau selesai tu kerja kat sana. Kan? Okay, yang baru kita punya program ni hangat di pasaran adalah apa ni, Sarjana Muda Accounting TVET.
0: Accounting TVET?
1: Ya.
0: Okay.
1: So the only yang ada di Malaysia hanya ada di Unimap sahaja.
0: Itu di antara program je lah
1: Yang ni berebut-rebut orang nak masuk kan. Dulu kita masa terlepas kot, kita ada isu berkaitan dengan accounting ni kan. So kita Unimap pun memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk masuk lah dalam tu. So kita ada connection dengan syarikat-syarikat perakaunan yang hebat-hebat lah di Malaysia untuk diorang bagi kerjasama kepada kita lah kan. So dia orang insyaAllah ni baru tahun 2 pelajar-pelajar tu. So kita yalah, dengan keadaan kita, universiti kita yang jauh kat sini kan, so benda-benda macam inilah yang menjadi saya rasa jadi tarikan lah kepada orang luar untuk
0: main ke Unimap. Betul. Selain daripada lokasinya yang strategi kan, aman, damai kat Perlis ni juga, yalah macam program-program yang ditawarkan, macam Dr. Abak kita tengok law ni new media ataupun media baru kan. Anak-anak muda semua berobot untuk menjadi content creator, untuk menjadi influencer kan. Jadi untuk mendapatkan pendidikan formal, inilah tempat dia kan, sebagai contoh kan. Setiap syarikat lah ni, kalau kita tengok industri memerlukan dan dia pun dah wujudkan pun satu jawatan untuk content creator ataupun pencipta kandungan untuk syarikat masing-masing kan. Kerana untuk yalah, ada syarikat yang nak publicize dia punya business, ada syarikat yang nak buat corporate video dan sebagainya kan. Jadi ini adalah haluan betul dan juga tempat yang paling tepat sekali untuk anak-anak muda kita kan. Ramai ke Unimap ni kita.
1: Betul. Memang macam kami dekat sini, dekat Unimap ni, kita latih pelajar-pelajar kita untuk menjadi content creator yang professional.
0: Betul. Ya?
1: Dan beretika lah. And then kita bagi juga ilmu-ilmu yang berkaitan, contohnya macam digital marketing kan. Kita ajak, so ada student kita yang satu bulan dapat 10-15 ribu
0: buat konten ya.
1: Buat konten.
0: Kita nampak mungkin macam doktor kata, orang yang conventional yang lama dia tak dapat melihat lagi benda ni. Tapi generasi-generasi law ni stigma ataupun pemikiran mereka dah berubah. Depa lihat satu cabang lain dalam era digital lah ni kan. Mungkin kita hidup di era yang berbeza. Namun di Unimap, pendedahan ini diberikan kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Yang hantar anak-anak mereka ke Unimap, tapi dia buat RM10,000 sebulan, siapa tak mau kan.
1: Si mereka masa tu mereka dapat bantu family.
0: Betul.
1: Saya kata kat mereka, daripada you on buang masa main game, contoh kan, so why not kalau satu hari satu jam je you buat live and then jadi affiliate marketing kan.
0: Bag kuning
1: kan?
0: contoh lah kan.
1: Allah, satu
0: tak sangka
1: RM8,000 dapat sebulan. Kan?
0: Nak kata apa? Duduk saja. Duduk sajalah. Masa dia duduk.
1: Duduk saja.
0: Duduk depan kamera. Ya, telefon. Kan? Itulah modalnya. Tapi macam mana nak menggunakan tu, kena ada ilmu. Betul tak? Macam mana? Macam nak tahu etika dia. Betul, apa tutur bahasa yang perlu digunakan di hadapan live. Cara anda apa nak set up dan sebagainya itu. Kena masuk program ni. Kan?
1: So macam fakulti kami, pensyarah-pensyarah dia kebanyakannya ada experience atau pengalaman industri kan. Yang sesuai kami bagi kepada pelajar lah. So tu dapat live experience daripada mereka kan, tengok macam mana nak buat dan sebagainya.
0: Jadi bila kita sembang-sembang pasal pendigitalan ni, apa manfaat yang diperoleh oleh mereka yang masuk sebagai pelajar di FPK ni, Doktor?
1: Kita sekarang ya, proses pembelajaran sekarang ni dia tak macam dulu. Dulu kita bergantung kepada kertas
0: dan kan. Sekarang tak
1: ada tebal-tebal semua kan.
0: Kepit kiri kanan.
1: Sekarang kita tak nampak dah pelajar bawa buku.
0: Kan?
1: Dia buat tab je. Dia buat tab. Dalam tab tu ada e-book, ada dan sebagainya kan. So kita punya assignment pun kebanyakan kita buat secara digital kan. So kita ni sebenarnya apa ni, menyokonglah SDG punya elemen tu kan, dalam pembelajaran kita, supaya pelajar pun dapat dapat tahu lah. So ada di kalangan dengan pelajar yang daripada luar bandar kan. So bila kita ajar macam, dia nampak dah, macam ni rupanya kan, kalau nak buat digital kan. So kita contoh macam fakulti kami kan, kita ada satu subjek yang kita panggil siapa, digital marketing. So subjek ni atau kursus ni sebenarnya kita kita panggil dia satu terminologi, kita panggil sulam.
0: Sulam.
1: Sulam pernah dengar aku.
0: Dah ada 7 minggu dah dengar sulam.
1: Betul. Sulam ni macam kursus digital marketing ni kan. So kita attach dengan usahawan-usahawan di sekitar negeri Perlis yang tidak ada pengalaman tentang pendigitalan ni. Dan kita bagi pelajar kita dah tahu dah pasal ilmu-ilmu ni.
0: Betul.
1: Dan dia pun tahu macam mana nak ambil video yang betul kan, nak buat konten yang betul dan sebagainya. So kebanyakannya kita ajak usahawan-usahawan ni untuk menjadi lebih visible dalam pasaran. Pasaran inilah. Itulah saya nampak macam sangat besar sumbangan kita kepada community. sekitar komuniti inilah
0: betul.
1: Tentu utama tentang berkaitan dengan pendigitalan ni kan.
0: Betul. Maknanya bukan kata pelajar-pelajar saja dapat manfaat dia, tapi komuniti setempat juga mendapat manfaat daripada program yang ditawarkan UniMap ni kan. Bila pelajar-pelajar kita ni mahir dan juga tahu kan ada skill yang belajar tu, sikit sebanyak dapat membantu juga pertumbuhan ekonomi kan. Kadang-kadang benda bukan untuk kita sahaja, tetapi untuk kita kongsikan bersama dengan orang lain sama ada
1: betul
0: kan.
1: Ryan, apa nama kita dekat fakulti juga, kita sekarang tengah membangunkan satu lagi program baru tau.
0: Ada lagi
1: yang ini memang sangat hangat di pasaran sebab kita sebenarnya nak menyokong pembangunan inland port.
0: Okey.
1: Di apa ni, di Perlis ni kan. InsyaAllah. So kalau tak ada arah melintang, kita akan tawarkan satu lagi program, iaitu Sarjana Muda Pengurusan Logistik.
0: Oh okey, pengurusan logistik ya.
1: Logistik.
0: Memang kena lah dengan tuntutan.
1: Memang kena
0: kan. Peluang pekerjaan mesti banyak kan.
1: Memang
0: sebab industri memerlukan.
1: So kita duk tengok apa kereta api duk lalu lah.
0: Takkan tak kerja kan. Bila nak kerja tu kena cari ilmu dulu. Kenalah masukkan program baru ni. Tu program
1: program ni. Tapi insyaAllah tahun depan kita akan tambahkan. Tapi boleh lah tengok nanti macam mana kita. So tak banyak program logistik ni ditawarkan di seluruh IPTA lah, terutama di Malaysia kan. Adalah beberapa IPTA yang buat. So itulah saya rasa macam UniMap ni salah satu industri yang sangat dynamic lah. Kita membantu pelajar daripada seluruh Malaysia untuk datang belajar dekat tempat kita kan. So belajar berkaitan dengan pendigitalan. So FPK sekarang ni kita dah berpindah ke Sungai Cucur.
0: Padang Besar.
1: So kalau pendengar Pelik FM kalau lalu nak pergi ke Padang Besar tu, singgah dari fakulti untuk mendapatkan apa
0: maklumat
1: dan sebagainya.
0: Boleh pilih begitu saja.
1: Boleh.
0: Abang saya
1: nak semua. Mai jumpa dekan je.
0: Menjumpa dekan terus apa kan. Mak ayah tanya macam mana nak masuk
1: bos apa ni kan. Boleh.
0: Tak susah
1: Senang aja.
0: Okey, doktor kita rehat sat. Saya ada lagi dua tok set untuk kita sembang-sembang dengan pendengar semua. Pelik FM, selamat dengan.

0: Kes FM Serasi dengan ku. Okey doktor. Syok sembang. Kita ada beberapa minit saja lagi. Jadi FBK memastikan pelajar sentiasa relevan dengan kehendak isteri. Macam mana doktor?
1: Okey, program-program kita semua kita bukan work in silo. So maksudnya program-program kita ni semuanya ada pengiktirafan daripada industri. So kita hantar curriculum kita pergi ke industri, so dia orang verify dan kita tengok apa pandangan diorang dan sebagainya kan. So kita punya program curriculum kita semuanya up to date mengikut kehendak industri lah. Kehendak industri kan. Sebab tu terwujudnya penawaran program accounting TVET tu sebab memang kita mengikut apa yang industri nak untuk terutama lebih dari accounting kan. Contohnya macam media-media pula memanglah kita sentiasa panggil industri untuk tengok kita punya curriculum kan. Panggil industri bagi talk, panggil apa ni CEO dari content media ni kan untuk panggil talk dan sebagainya. Ketua pengarah dulu pernah jadi kita punya apa ni untuk tengoklah kan dengan student dan sebagainya kan. Tapi masa time tu student pun dah diorang dah bekerja dekat tempat luar dekat. Kalau ingat kan Mojo dulu kita
0: Mojo
1: buat
0: kan. Buat news.
1: Buat news kan sebagainya. So hasil daripada tu jugalah sama dengan ketua pengarah kan. RTM yang sekarang ni. So memang kami tak akan pisahkan di antara fakulti dengan industri.
0: Okey. Doktor, satu minit doktor. Dalam dunia yang sebagai kompetitif ini, macam mana FPK nak pastikan graduan terus relevan dalam dunia yang berdaya saing sekarang ni?
1: Okey. So kita bagi peluang-peluang tu kepada pelajar untuk bukan saja di peringkat nasional lah, di peringkat international pun ada. So kita buat program mobility dan sebagainya kan di peringkat international supaya pelajar mendapat pengalaman direct lah. Terus daripada rakan-rakan kita daripada luar negara dan sebagainya kan. Dan kita juga bagi latihan internship yang sentiasa kepada pelajar kita ni dengan industri-industri yang hebat-hebat lah supaya diorang dapat mengaut segala pengalaman-pengalaman itulah. So saya rasa jom masuk UniMed. Ni ada masa peluang lagi untuk kita ni. Jangan lupa ingat UniMed, ingat program-program media dan program perniagaan, termasuklah program-program kejuruteraan dan teknologi. Kita memang nombor satu di utara.
0: Betul. Kalau kita lalu dekat Jambatan Sungai Dua tu nampak.
1: Ya, nampak dah. Kan? Kita punya tu kan. Ya,
0: keboleh pasaran graduan tu kan. Betul. Dia sini bahasa mudah faham dia untuk tuan-tuan dan perempuan masing-masing baca-baca adik-adik kakak-kakak yang tengah dengar Poli FM lah ni kan. Ya. Masuk kita cerita pasal inilah. Ini fokus khusus lah. FPK ni anak-anak keluar, anak muda kita keluar dapat kerja. Dapat kerja
1: dalam industri. Memang dapat kerja. Okay,
0: sebab dalam industri lah memerlukan content creator, tuntutan ni dalam bidang komunikasi ni, dalam bidang perniagaan ni kan. Memang saling hubung kait kan. Company perlukan content creator, content creator juga perlukan company untuk digajikan. Kalau tak ada, boleh cipta peluang pekerjaan sendiri. Macam doktor cerita tak saat ni, satu pelajar boleh hasilkan RM15,000 satu bulan. Kan, duduk depan kamera, duk buat affiliate kan, buat jual apa semua kan. Okay, jadi macam mana nak dapat duit? Kita cerita nak bagi mudah ni supaya anak-anak dia pun dapat duit, dapat mengaji, lepas tu dapat ilmu dan juga apply ilmu tu dengan keadaan yang beretika. Okay, itu yang boleh cantik sekali. Macam mana? Pi tanya sendiri dengan dekan dia.
1: Main jumpa saya, main jumpa dekan.
0: Dekat mana tu boleh ni? Ada masa sikit cara-cara nak cari.
1: Boleh tengok dekat boleh melawati kita punya website lah. FPK unimed.edu.my kat situ. So kalau lah boleh tengok kat situ, saya punya email pun ada dan sebagainya. Kat situ ada nombor telefon personal saya, so boleh contact at any time. Saya open for everybody untuk contact. Saya di lebih kurang macam doktor medik on call.
0: On call.
1: Ya, on call je. Kan parent nak tanya, kita jawab 2-3 pagi. Duduk tanya, jawabkan kita
0: pergi. Mana nak cari dekan menjadi kan. Jadi untuk kita tuan-tuan dan perempuan kan, boleh je telefon tanya anak saya berminat nak masuk ni apa semua. Boleh je terus on call lah.
1: On call.
0: InsyaAllah nombor semua ada kat situ.
1: Nombor ada kat situ, boleh call.
0: Cantik. Anytime. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Mahdia Dr. Muhammad Rizal Hamzah, Dekan Fakulti Perniagaan dan Komunikasi FPK Universiti Malaysia Poli. Hari ini kita sembang-sembang UniMed, lahir generasi digital masa hadapan. Minggu 7 dah bersama dengan dengan Pol FM. Terima kasih Puan Aida juga bersama dengan kita pagi ni. Jumpa lagi nanti 10 pagi nanti, berita menerusi Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Spanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 89.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah hari ni Isnin sekali lagi 22 Jun 2026. Ha, kejap kan hari Isnin. Isnin melompat-lompat dan sebagainya. Ha, dah nak habis dah hujung bulan untuk bulan 6. Tapi tak hujung bulan lagi sebab hari ni baru 22 Jun 2026. Bertemankan saya Asfar Waida Aziz dalam Hangat Lit sampai pukul 2 petang nanti. Terima kasih untuk Ryan yang dah pun temani pagi anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Indahnya insyaAllah. Duk layan bola lagi. Ha, tengoklah untuk perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ni, perjalanan hidup kita, ada kenangan yang hadir sekadar singgah dan ada juga yang kekal menjadi cerita sepanjang usia kita. Dan pagi ini kita bicara tentang kita dan juga kenangan yang kadang-kadang yang paling kita rindui bukan tempatnya tetapi kenangan dan insan yang pernah ada di dalamnya.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Perlis FM, serasi denganku.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

typewriter. Jangan khianati aku. 10.22 minit pagi waktu ini. Baik, hari ini sehingga 27 Jun 2026 bermula hari ini pertandingan akhir, pertandingan hari susu subsidi pertandingan hari susu subsidi kebangsaan PSSK 3.0 ini untuk tahun ini berlangsung di sekolah-sekolah terpilih seluruh negara sepanjang Jun ini. Jadi ada yang sekolah terpilih, ada yang tidak untuk pertandingan ini, yang mana acara ini bermula sehingga 27 Jun 2026 mengikut jadual sekolah masing-masing. Dan aktiviti utamanya adalah mengenai kesedaran tentang susu kepada kanak-kanak ini, dan juga subsidi pemberian susu kotak secara percuma kepada pelajar-pelajar. Dan kalau kita tengok dulu pada zaman kita sekolah dulu lagi kan, kita pun dah ada orang kan waktu tu kan subsidi pemberian susu coklat kepada keluarga yang kurang berkemampuan, yang mana sebenarnya ini adalah bagi untuk mengatasi masalah kekurangan zat makanan murid dan juga meningkatkan kalsium, membantu pertumbuhan tulang dan juga gigi kuat, terutamanya bagi mereka pelajar-pelajar di sekolah rendah ni lagi, ini yang paling penting sekali untuk mereka. Dan selain daripada itu juga membantu jugalah untuk keluarga yang kurang berpendapatan ini, agar mereka dapat, anak-anak mereka ni dapat jugalah nutrisi dan juga kalsium yang diperlukan, jadi tak ketinggalan. Orang kata sama-sama bakat merasa subsidi ni kan, subsidi susu ni. Jadi pertandingan ini bermula dari 23 hingga 27 Jun 2026 mengikut jadual sekolah masing-masing di sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh negara sepanjang bulan Jun ini. Pertandingan hari susu subsidi kebangsaan PSSK 3.0.

0: Sinar Duha Lisa Faham Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni Ustaz?
4: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku nak nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
3: Terima kasih Ustaz. Terima kasih
2: Ustaz. Habak Ustaz. 102.9

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Perlis FM, serasi denganku.

baca doa naik kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Berhati-hati kepada anda yang sedang mandu waktu ini. Jaga jarak 2 saat. Ha, ngantuk, relax tepi dulu, basuh muka, tidur 10 minit, itu yang paling penting. Terus layan Polis FM, menggenggam bahagia. Sufian Suhaimi.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan

Johor Bahrain, Malam-Malam. Lagu yang dicipta dan juga ditulis oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Johor Bahrain, Malam-Malam. Ha, lagu tu sebutkan. Lagu macam tunggu abang-abang badan uniform yang terpaksa dipanggil untuk bertugas. Ha, itulah dia liriknya. Okey, 11.08 minit waktu ini dan selepas ini 11.15 minit pagi kita akan bersama dalam rancangan tajam untuk anda. Terus layan Plus FM, Puas Amir Masdi 102.9.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: 89.
1: Baik, saudara, kita nak bersama-sama dalam rancangan Dajaan yang dibawakan untuk anda pagi ini oleh Fame Shopping Sales and Marketing bersama dengan Umi untuk berkongsi mengenai promosi hari ini Tilam Ekonomi Harga Mampu Milik. Assalamualaikum, Umi.
2: Waalaikumsalam, Kak
1: An. Umi, okey. Bersama dengan pendengar Perlis FM, silakan.
2: Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Perlis FM semua. Hari ini anda bersama dengan saya, Umi, daripada syarikat Fame Shopping. Dan hari ini, sememangnya saya bawakan promosi yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat dahsyat. Sebab apa, kita berikan diskaun potongan harga sehingga RM1,000. Tapi sebelum tu, saya nak tanya dulu anda semua, macam mana dengan tidur semalam? Okay, bila bangun tidur tu kan dah cukup 8 jam. Bangun tu masih lagi rasa penat ke? Ada tak rasa letih-letih, rasa badan sakit-sakit, pinggang rasa lenguh, tengkuk pun rasa tegak? Okay, hari ini kami nak bantu anda selesaikan masalah anda. Sebab apa? Kami nak tawarkan bukan sahaja tilam, bukan sahaja katil, tapi kami nak tawarkan 6 item pada satu harga. Okey, untuk hari ini saya bawakan kepada anda set yang sangat-sangat istimewa dengan apa? Okey, harga biasa untuk set ini adalah RM2,349. Tapi untuk anda, kita nak tawarkan harga promosi, kita turunkan sehingga RM1,000. Jadi harganya berapa? Hanya RM1,349. Tapi anda akan dapat satu unit tilam kelamin ketebalan 8 inci. Kami nak bagi juga satu unit katil divan. Kemudian kami berikan set cadar bantal herba 2 unit. Kita nak bagi lagi bantal peluk dan barang elektrik. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan 6 item ini, boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat jimat. Okay, di mana untuk hari ini sahaja, kami nak bagi hanya harganya RM1,349. Okey, yang nak buat tempahan, senang sahaja. Nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Untuk hari ini sahaja, kita tawarkan set ini dengan harga yang sangat-sangat jimat. Di mana untuk hari ini, kita tawarkan stok 15 unit sahaja. Penghantaran kita beri percuma. Pemasangan kita beri percuma. Dan untuk anda, tak perlu nak pening kepala. Boleh trade-in tilam lama anda dengan kami. Jadi, untuk anda semua, boleh dapatkan set yang sangat-sangat istimewa hari ini, di mana untuk hari ini kita tawarkan kepada anda tilam bersaiz queen, tilam tanpa spring. Tilam tanpa spring ini bermaksud zero motion transfer. Jadi tak perlu nak risau sekiranya pasangan dekat sebelah selalu bergerak-gerak sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okey, tilam ini juga adalah tilam yang sangat selesa, tilam yang mudah dialihkan serta tahan lama. Dan untuk anda semua, tilam ini adalah tilam yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Tapi dengan syarat, untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang set yang sangat-sangat istimewa. Untuk set ini, combo ini, package ini, anda akan dapat satu unit tilam kelamin, satu unit katil divan. Kita berikan kepada anda set cadar, bantal herba 2 unit. Kita berikan bantal peluk serta barang elektrik. Jadi untuk anda semua, nombor talian yang nak buat tempahan tu sangat-sangat senang. 013-528-1788. 013-528-1788. Baiklah, Kak, kita berhenti rehat seketika.
1: Baik.

0: Baik, kita kembali semula bersama-sama dengan Umi untuk memperkatakan lagi mengenai produk yang dikeluarkan oleh FAM Shopping and Sales Marketing Tilam Ekonomi Harga Mampu Milik. Umi, apa lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar FAM? Silakan.
1: Okay, baiklah guys. Okay, untuk hari ini sangat-sangat istimewa. Kita belum pernah lagi tawar FAM package yang sangat-sangat berbaloi, di mana kita tawarkan package ini 6 dalam 1. Biasanya pada harga RM1,349 anda hanya akan dapat 1 unit tilam sahaja. Tapi untuk hari ini dengan harga RM1,349 untuk mak ayah semua, anda boleh dapat 1 unit tilam bersaiz kelamin ketebalan 8 inci. Kemudian kita bagi lagi 1 unit katil divan. Kemudian kita bagi juga set cadar. Kita berikan kepada anda bantal herba 2 unit. Kemudian kita bagi juga bantal peluk serta barang elektrik. Kalau harga biasa, RM1,349 adalah untuk tilam sahaja. Tapi untuk hari ini, kita nak tawarkan combo ini kepada anda dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Penghantaran pun kita berikan kepada anda secara percuma. Jadi untuk anda semua, dapatkan hari ini package yang sangat-sangat berbaloi, okay, dengan harga RM1,349 tapi dengan syarat, jadi antara tempahan terawal kami hanya 15 unit sahaja lagi. Okay, nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Ada yang duduk tanya.

0: baru, set lengkap untuk pengantin-pengantin baru. Di mana untuk tilam ini, kita tawarkan tilam yang istimewa, tilam yang mampu untuk berikan sokongan badan kepada badan secara sempurna. Untuk tilam ini juga adalah tilam yang bebas spring, adalah tilam tak ada spring, zero motion transfer. Jadi sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dekat dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk anda, tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan. Jadi untuk anda, hari ini sahaja kita nak tawarkan package ini berserta dengan penghantaran percuma, pemasangan percuma, boleh trade-in juga tilam lama anda dengan kami. Jadi untuk anda semua, nombor talian kami yang nak buat tembahan tu 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Di mana untuk hari ini sahaja ke AS, kita nak berikan kepada pendengar-pendengar semua satu unit tilam queen ketebalan 8 inci berserta dengan katil. Kita berikan bantal 2 unit, bantal peluk kita bagi, set cadar pun kita bagi berserta dengan barang elektrik. Kalau harga biasa dengan potongan macam ni memang takkan dapat. Tapi untuk hari ini sahaja kita berikan diskaun RM1,000. Harga yang kita bagikan kepada anda hanya RM1,349 sahaja. Jadi nombor taliannya sangat-sangat senang. Terus telefon kami, berikan nama dan alamat. Penghantaran pun kita cover percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Dapatkan sekarang set lengkap masuk rumah baru, set lengkap pengantin baru. Okey, tilam yang sangat-sangat istimewa kita berikan kepada anda. Tilam yang mampu untuk menampung berat badan kita. Okey, tilam ini juga adalah tilam yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Okey, tapi dengan syarat buat tempahan hari ini sahaja, anda akan dapatkan package tilam ini berserta dengan 6 item lain. Jadi, nombor talian kami sangat-sangat senang. 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Selain pada tu, Kak As juga, kita nak jemput pendengar-pendengar semua untuk kunjungi unit pameran kami, showroom kami yang terletak di Taiping Perak ataupun dekat Jutera Kedah. Jadi yang nak datang tu, lock dahulu set satu unit untuk anda baru kunjungi showroom kami. Sebab apa? Sebab kita nak lock harga yang murah untuk anda. Jadi untuk anda semua yang mungkin tadi tak sempat nak dengar, hari ini kita nak tawarkan set lengkap masuk rumah baru. Harga biasa kita bagi adalah RM2,349, tapi untuk hari ini sahaja kita nak bagi satu unit tilam, okay, bersaiz besar, bersaiz padu, saiz kelamin. Kita bagi juga katil kepada anda. Kita tawarkan set cadar, set bantal peluk, bantal serba. Kita berikan juga barang elektrik pun kita berikan kepada anda. Harga biasa, harga pasaran memang takkan jumpa dengan harga yang macam ni. Tapi untuk anda semua dapatkan sekarang peluang keemasan ini dengan harga yang sangat-sangat jimat, iaitu hanya RM1,349 sahaja daripada harga biasanya RM2,349. Okey, jadi untuk anda semua dapatkan sekarang penghantaran kita berikan kepada anda secara percuma, pemasangan kita beri secara percuma, boleh juga trade-in tilam lama anda dengan kami. Jadi nombor taliannya sangat-sangat senang, 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang istimewa ke atas, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Umi, kita jumpa lagi. Itu tadi saudara, ketika kita bersama-sama dalam rancangan tajaan yang dibawakan untuk anda pagi ini oleh Fame Shopping Sales and Marketing, tilam ekonomi harga mampu milik.

Kumbang Bunga Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Lesti. Ha, 11.35 minit pagi, selepas ini 12.30 hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Okey, kembali semula selepas itu insya-Allah kita akan terus bersama dalam Hangat Lit sampai pukul 2 petang nanti. Dan ini maklumat jugalah untuk ibu ayah yang sedang mendengar Perlis FM waktu ini. Uji bakat Bintar Kecil Perlis FM akan diadakan pada 10 Julai hari Jumaat 8.30 pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran akan dibuka mulai pukul 8 pagi. Kat mana tu? Di ruang legar kompleks penyiaran Tuan Kusik Putra Kangan. Jadi kepada mak ayah waktu ni ada anak-anak yang berbakat, terutamanya bagi adik-adik kita yang berusia dari 8 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia, tidak pernah merakamkan sebarang lagu secara komersial ataupun rasmi, boleh hadir ke uji bakat tersebut, walk-in, yang mana borang pendaftaran juga boleh diisi semasa proses pendaftaran. Ada syarat-syaratnya jugalah, membawa muzik iringan sendiri, minus one, tak pernah menjadi johan dalam pertandingan Bintang Kecil, boleh menyanyi dan juga bonus jika pandai menari, dan paling penting juga antaranya personaliti menarik, berbakat dan mempunyai minat dalam bidang nyanyian. Okey, boleh hadir ke uji bakat Bintang Kecil Perlis FM pada 10 Julai 2026 hari Jumaat 8.30 pagi hingga 5 petang di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar. Perlis 8 pagi dah boleh dah mendaftar, dan paling penting sekali bawa salinan MyKit yang jelas masa pendaftaran, minus one bawa juga dalam pen drive yang boleh adik-adik kita menyanyi nanti. Okey, ingat tadi ni 10 Julai 2026 8.30 pagi hingga 5 petang.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pele. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia.

Dah die, ha, die. Okey. Lagu rasmi untuk Piala Dunia 2026. Kalau kita tengok perjalanan ataupun Road to Final World Cup ni kan, kumulasi. Saya suka tengok untuk kumulasi ni. Brazil dan juga Maghribi ataupun Morocco ni kan, senario kelayakan untuk kumulasi ni, Brazil ni kalau untuk layak ke pusingan 32 pasukan ni sebagai juara kumulasi, akan bertemu naik juara kumpulan F di Houston pada 29 Jun. Jika mereka menang ataupun seri menentang Scotland dan Maghribi gagal menewaskan Haiti pada 25 Jun nanti. Mereka menewaskan Scotland, Maghribi menewaskan Haiti dan Brazil menamatkan saingan atas berdasarkan perbezaan gol keseluruhannya. Dan jika masih terikat juga, mungkinlah jumlah jurangan gol keseluruhan akan diambil kira juga tu, diikuti dengan rekod fair play dan sebagainya. Masih lagi seri, Brazil mungkin mempunyai kelebihan berdasarkan kedudukan dunia FIFA. Dan ringkasan mudahnya boleh kita tengok untuk 20 perlawanan pada 25 Jun nanti, Brazil akan bertemu dengan Scotland, Morocco akan bertemu dengan Haiti. Menang seri ataupun kalah akan menentukan segala-galanya. Ringkasan mudah, Brazil hanya perlu mengelak kekalahan pada Scotland untuk mempunyai peluang besar menjadi juara kumpulan, dan Maghribi perlu menewaskan Haiti dan berharap Brazil tercicir mata ataupun menang ke dengan kelebihan jaringan yang mencukupi untuk memintas Brazil di tangga teratas. Semuanya pada 25 Jun untuk kumpulan C.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM edisi Melaka berjaya menarik lebih 50,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. HPM menjadi platform memperkasa usahawan tempatan menerusi pelbagai program termasuk sesi padanan perniagaan bersama syarikat utama, perkongsian ilmu keusahawanan, pameran dan jualan produk usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong turut melancarkan portal Tekun Nasional pada program berkenaan. Portal tersebut mencerminkan komitmen kementerian dalam merealisasikan strategi ABCD KUSKOP. Statistik kemalangan jalan raya menunjukkan pengurangan sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya dengan 9 kematian direkodkan di seluruh negara Ahad lalu. Menurut statistik harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik PDRM, jumlah itu menunjukkan pengurangan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kemalangan yang direkodkan pada hari sebelumnya. Walaupun tren penurunan direkodkan, pengguna jalan raya diingatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas dan mengamalkan pemanduan berhemah. Vietnam sedang melaksanakan perluasan infrastruktur penerbangan negara itu yang merupakan kemudahan penerbangan yang terbesar sejak beberapa dekad sejajar usaha menyokong sasaran pertumbuhan ekonominya. Kementerian Pembinaan sedang meneliti pelarasan Pelan Pembangunan Lapangan Terbang Nasional 2030 yang akan meningkatkan jumlah lapangan terbang di seluruh negara daripada 22 ketika ini kepada 32 menjelang 2030 dan 35 menjelang 2050. Bantuan Arab Saudi yang disediakan Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman, KS Relief, tiba di Gaza. Agensi tersebut membawa sejumlah besar khemah bagi membantu rakyat Palestin di wilayah itu yang kehilangan tempat tinggal. Menurut akhbar Saudi, ratusan ribu penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal berdepan keadaan hidup yang amat sukar di kem-kem penempatan dan pusat perlindungan sementara. Bantuan tersebut diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi, rakan pelaksana KS Relief di Gaza. Pasukan Cape Verde cipta sejarah di pentas Piala Dunia FIFA 2026 apabila menjaringkan gol pertama mereka dalam kejohanan dan mengikat juara dua kali Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi selepas mengejutkan ramai pihak dengan mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam perlawanan pembukaan minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dengarkan Pada Safam di frekuensi 102.9.

Azara Band dan juga Baby Acha. Dua jiwa, satu cinta. 12:09 tengah hari waktu ini. Ha, ada yang nak kongsikan resepi ataupun menu tengah hari ini? Dialu-alukan, dipersilakan untuk kita. Ada orang kata apa, tudung saji tu kan. Bawah tudung saji tu ada menu apa? Ha, ini agaknya. Okey. Anda boleh kongsikan di WhatsApp Perlis FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus bersama. Kita ada D, kita ada juga daripada rakan kita ni, Ros Aziz. Ha, yang sudi mendengar Perlis FM, yang sudi mendengar mesti RTM klik pun, terima kasih banyak-banyak. 102.9 tetap di hati, okey. Dan bercakap tentang menu juga, kadang-kadang kita tengok menu apa yang kita ambil sehari-hari ni kan. Ha, kalau hari kemarin dah ambil apa, hari ni ambil apa, esok ambil apa. Sebab kadang-kadang penyakit kronik ni dalam kalangan usia mereka dewasa dalam 40-an dah ada dah. 30-an pun dah ada dah, 20-an pun dah ada dah. Ini peningkatan kes penyakit tidak berjangkit NCD seperti obesiti, kencing manis dan juga tekanan darah tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia pada usia lebih muda menunjukkan keperluan mendesak waktu ini untuk mengubah pendekatan terhadap penjagaan kesihatan kita. Ha, menurut pemimpin kesihatan dan juga gaya hidup aktif, Murad Zaidi, beliau berkata trend itu membimbangkan kerana ramai individu hanya mula memberi perhatian kepada kesihatan selepas disahkan menghidap penyakit tertentu. Dan katanya situasi itu juga sebenarnya berlaku ketika semakin ramai rakyat Malaysia menunjukkan tanda awal masalah metabolik dan juga penyakit kronik ini ketika masih berada pada usia yang muda. Dan beliau mengulas laporan bahawa lebih 500,000 individu dewasa di negara ini menghidap sekurang-kurangnya 4 penyakit tidak berjangkit secara serentak, mencerminkan peningkatan beban kesihatan yang semakin membimbangkan sekarang ni kan. Dan pada April lalu juga Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan juga morbiditi mendapati NCD penyakit tidak berjangkit ini terus menjadi ancaman utama kesihatan rakyat. Dan hakikatnya sekarang ni kan, kesihatan bukan sekadar isu perubatan saja, tetapi turut mempengaruhi produktiviti kita, prestasi kerja kita dan juga kualiti hidup kita. Jadi jangan lupa, jangan tunggu sehingga terlambat, mulakan langkah menjaga kesihatan dari sekarang, kerana kesihatan bukan sekadar isu perubatan, ia juga sebenarnya berkait rapat jugalah dengan produktiviti, prestasi kerja kita kan. Kadang-kadang terganggu juga dan keupayaan seseorang untuk meneruskan kehidupan yang lebih berkualiti lagi. Ha, jadi kena check lah, kena buat pemeriksaan awal kesihatan kita. Orang kata tak apa, tunggu 40-an muda lagi. Ha, tidak. Kena buat pemeriksaan awal. 30-an, 20-an kena pastikan supaya kita dapat mengawal bacaan-bacaan tertentu dalam takat yang diperlukan untuk tubuh badan kita sebenarnya. Doktor kan sarankan lah untuk kita ambil makanan ini, makanan itu, kurangkan ini, kurangkan itu. Jadi dalam gaya pemakanan yang sihat juga perlu dititik beratkan. Senaman juga perlu diberikan keutamaan juga. Ha, kalau hari ni tak mampu nak berjalan kaki 1 jam, kita mulakanlah untuk 15 minit dulu, tambah-tambah sikit jadi 30 minit dan sebagainya. Ha, itu lebih baik lagi daripada tak buat langsung. Okey, terus layan Perlis FM 102.9 Campak Bintang, Datuk M. Nasir dan juga Faizal Tahir.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas

Aku UKS 12.25 minit tengah hari waktu ni masih lagi di Perlis FM Hangat Lee sampai pukul 2 petang nanti. Okey, baru-baru ni saudara lawatan kerja oleh Perdana Menteri ke sidang kemuncak peringatan ASEAN di Rusia, di Kazan, Rusia dari 17 hingga 18 Jun menyaksikan antaranya menandakan ulang tahun ke-35 jugalah hubungan dialog antara ASEAN dan juga Rusia ni, yang mana lawatan tersebut sebenarnya memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan juga keselamatan tenaga, termasuklah mendapatkan jaminan bekalan minyak dan juga diesel untuk Malaysia. Dan dalam lawatan itu juga Perdana Menteri turut menyambut baik program strategi ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026 hingga 2035 yang dijangka menjadi pemangkin kepada hubungan ekonomi yang lebih kukuh antara kedua-dua belah pihak. Dan kalau kita tengok Rusia sebenarnya adalah rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Eropah pada tahun 2025. Dan antara ekspor utama Malaysia ke Rusia antaranya produk elektrik dan juga elektronik, jentera, peralatan dan juga alat ganti serta produk makanan yang diproses. Dan kita pula import utama Malaysia dari Rusia ni, kita mengimport antaranya produk petroleum, mineral dan juga bahan kimia serta produk berasaskan kimia. Ini antaranya jumlah dagangan bernilai 8.72 bilion ringgit. Rakan dagang ke-9 Rusia terbesar antara Malaysia dalam kalangan negara Eropah pada tahun 2025.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Pandu lalu Wana 12.40 minit tengah hari. Ha, sekarang ni kan kalau kita tengok trend penghijrahan, kalau dulu luar bandar nak ke bandar nak mencari peluang pekerjaan, nak tambahkan pendapatan, nak membantu keluarga dan sebagainya, tapi sekarang ni trend penghijrahan dari bandar ke luar bandar semakin meningkat. Ha, sebab apa jadi begitu? Sebab semakin ramai rakyat memilih untuk meninggalkan kawasan bandar untuk menetap di lokasi yang lebih tenang, dekat dengan keluarga dan juga alam semula. Jadi ini antara faktor yang diberi keutamaan dan juga yang menjadi pendorong untuk mereka yang berada di bandar berhijrah keluar bandar. Antara lain juga faktor utama ini yang orang kata ada kajian dilakukan oleh Jabatan Perangkat Malaysia ni, 8.2% aliran migrasi bandar keluar bandar daripada keseluruhan migrasi dalam negara ini pada tahun 2024. Manakala 301,100 penduduk berumur 1 tahun dan ke atas berhijrah tahun 2024 berbanding 158,800 pada tahun 2022. Trend peningkatan berhijrah dari bandar keluar bandar. Sebab apa jadi begitu? Sebab bila dulu ni orang nak kata nak cari kemudahan kena pergi ke bandar. Sekarang ni tidak lah. Di luar bandar pun dah ada dah banyak kemudahan. Antara kos sara hidup di bandar yang semakin tinggi ni membuatkan mereka untuk pulang ke kampung dan tinggal bekerja di luar bandar. Kesihatan mental dan juga kurang tekanan kalau tinggal di bandar ni mungkin agak tinggi sedikit peratusannya. Serta sekarang ni pun di kampung ataupun di luar bandar pun dah mudah untuk mendapatkan teknologi digital dan juga kerja yang lebih fleksibel serta lebih masa untuk keluarga dan juga hidup dekat dengan alam. Ini yang orang cari bila umur dah semakin meningkat, nak dekat kepada Allah, nak dekat kepada alam tu sendiri. Sambil bekerja, sambil-sambil lah buat untuk ketenangan diri tu sendiri. Dan impak positif yang kita boleh lihat ni sebenarnya kepada pengguna luar bandar ni, ia secara langsung juga boleh melancarkan juga ekonomi setempat. Ha, jadi bolehlah kata orang kata mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi, mengurangkan tekanan kepada bandar dan juga kelestarian alam ni. Dan sebenarnya Malaysia masih merupakan negara yang semakin membangun ke arah perbandaran, dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ni menganggarkan 85% penduduk Malaysia akan tinggal di kawasan bandar menjelang tahun 2040. Makan tak ada, ada juga. Ha, tapi bergantung kepada individu itulah yang mana orang kata ada alasan tersendirilah untuk berbuat demikian kan. Yang nak berhijrah ke bandar, yang nak balik ke luar bandar ke kampung halaman sendiri, ada alasan mereka yang tersendiri. Semuanya bagi orang kata nak dekat dengan keluarga kebanyakannya, dan demografik juga menunjukkan peratusan bekerja sendiri pun dah meningkat 85% dan pekerjaan pekerja juga 87.9%. Okey, itu antara lain trend penghijrahan bandar ke luar bandar yang semakin meningkat daripada tahun 2022 hingga 2024.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemerintah kita semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Perlis FM, serasi denganku.

0: Kiss FM serasi denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.23 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

0: 9.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan? Memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni, kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada, bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu'ah. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Ah, memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi, tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu, tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kalau tidak, dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga, tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim. Perlis FM serasi denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Jiwang Karak hingga pukul 2 petang nanti, saudara. Dan sebelum berlalu, salam sejahtera untuk anda. Mungkin hanya dua perkataan ini yang kita dengar, namun di sebaliknya tersimpan 1000 makna. Bukan sekadar ucapan, tapi sebuah doa yang mengharapkan ketenangan, kebahagiaan dan kebaikan buat insan yang mendengarnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selepas ini Bella akan temani anda hingga pukul 6 petang nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang semua.
0: Ya, selamat petang untuk anda semua di mana jua berada. Bertemu dengan Bella,
1: Aina,
2: Faraz
0: di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
2: Apa simpoi?
0: Pertemuan kita hari ini dah pun hari Isnin. Ya. Dan kita hari ini.
1: Hari ini bertiga, nah?
0: Betul. Bertiga sampai ke petang saat ni.
1: Ya, hari ini pukul 6 petang, nah?
0: Betul. Okay. Banyak perkara menarik kita nak kongsikan bersama dengan anda. Hebahan, ada hiburan, ada perkongsian, ada info-info
1: macam-macam. Menarik pun ada.
0: Ya, macam-macam lagi.
1: Serta lagu-lagu yang memukau.
0: Betul. Pada jam kedua nanti kita akan ada di ruangan 89.
1: Ya, jadi sama-sama nantikan.
0: Aha, jangan pergi mana-mana kerana terus setia bertemankan Bella,
1: Aina,
2: Faz
0: di ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
2: Dapat simpul.
1: Right.

0: dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perkara itu dipersetujui Malaysia dan Bangladesh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keperluan mewujudkan sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja terus terpelihara. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman memohon pertimbangan Malaysia bagi pengambilan lebih ramai pekerja negaranya dan mempercepatkan pembukaan semula pasaran buruh negara. Kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz tidak menggugat ekonomi negara. Hasil penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos serta langkah kerajaan mengawal pemindahan kos kepada harga domestik melalui pantauan rapi dan intervensi awal yang dilaksanakan. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika sesi soal jawab di Parlimen. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter mulai Julai membuktikan reformasi ekonomi dan penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, inisiatif itu menekankan pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui MyCard dan pengurangan ketirisan serta penyelundupan yang menjejaskan keberkesanan sistem tersebut. Nelayan berlesen di Melaka kini dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan perikanan Pulau Besar, tertakluk kepada syarat pelesenan serta pemantauan Jabatan Perikanan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kebenaran khas yang memberi manfaat kepada lebih 1,200 nelayan itu diputuskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi membantu menjaga kebajikan serta kelangsungan hidup komuniti nelayan tempatan. Kertas siasatan berhubung pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Menurut kenyataan SPRM, siasatan melibatkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan dan ejen yang terlibat dalam pemindahan gajah dikenali sebagai Dara Amoy dan kelak DAK. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berteman Kabela
1: dan juga Aina.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy Kapa Sempoi.
0: Kita pun dah masuk ke ruangan ini. Nanti-nantikan peminat tahun 90-an, 80-an.
1: Ya, betul.
0: Tak kira lah anda Gen Z, Boomers kah?
1: Millennial.
0: Mari kita berkumpul ramai-ramai kerana kita tahu yang Gen Z pun minat lagu 90-an.
1: Siapa kata tak minat?
0: Oh, ni kena layan. Sehari kalau tak dengar lagu Aziz kata dia. Oh, tak boleh kat Bella.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh buat kerja. Dia Gen Z tau.
1: Ha, betul.
0: Kalau Boomers pula. Macam contoh, Boomers kan?
1: Kat Bella, Boomers. Okay, Kat Bella minat lagu apa?
0: Bubuh lagu Kak Z gitu. Fuh, apa nak kata? Angkat sikit. Kening. Tak boleh angkat pakai jari. Angkat pakai jari. Boleh. Lagu tu lah kita pelbagai umur latar belakang. Tapi kalau sebut tahun 90-an, lagu 80-an tetap menjadi cita rasa
1: semua pendengar.
0: Betul eh. Boleh pilih lagu mana pun. Tapi kan Aina, kita dah live di mana Aina?
1: Kita ada live sekarang di Facebook Perlis FM. Jadi yang mana nak buat permintaan lagu, boleh saja komen, tinggalkan komen anda. Dan juga kalau nak buat permintaan lagu juga, boleh saja WhatsApp ke nombor konti kita kan, 017-454-1688.
0: Aha, membuat permintaan lagu pastinya akan mengembirakan orang lain yang merupakan peminat-peminat tahun 80-an.
1: Ya, betul. Sambil makan nasi
0: boleh.
1: Boleh layan.
0: Sambil mencicoh.
1: Boleh layan juga.
0: Kalau kata Cik Man dengan mencicoh. Menicoh. Menicoh sehari tak boleh kalau tak menicoh. Mari kita layan. Layan sama-sama 80-an, 90-an. Jom kita layan untuk lagu pertama ni Aina dah.
1: Ya, baik. Lagu apa tu?
0: Aha, cuba tekan Aina. Cuba tekan.
1: Diana Zain.
0: Ya, lagunya.
1: Bubuh dah baru nak suruh teka.
0: Saja nak bagi mudah. Lagu mana? Lagu dia.
1: Di dalam sendu yang membara.
0: Teramat.
1: Layan
0: baju yang betul.
1: Hey,
0: kita enjoy. Kapa Sempoi.

0: telah kembali semula bersama Kabela
1: dan juga Aina.
0: Ruangan hemoh-hemoh
1: kita enjoy
0: Kapa Sempoi. Terima kasih ya anda semua yang menonton kami berdua di ruangan live siap suruh lambai.
1: Oh, bye-bye.
0: Kami terima kasih semua.
1: Terima kasih.
0: Kita ada siapa seterusnya, Aina?
1: Baiklah, di ruangan Facebook kita sekarang ni kita ada Angah Izan. Katanya assalamualaikum dan selamat bertugas buat DJ Bella dan juga DJ Aina.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Lawa katanya
0: Aina.
1: Kita doa lah, kita doa.
0: Alhamdulillah, baju sama kan. Apa lagi yang dikatakan oleh Angah tu?
1: Okay, Angah juga ada membuat permintaan lagu. Katanya nak lagu Fauziah Latif, Batas Menanti. Kita cuba cari nak lagi.
0: Terima kasih banyak.
1: Katanya juga dari Batam ni Bella menunggu feri nak balik ke Pangkal Jalan.
0: Ke Pangkal Jalan tu maknanya
1: Pangkal Jalan bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan pernah kot lain ah.
0: Tak boleh. Apa pun memang pendengar kita ni memang setia tu. Walau berada di luar negara tu.
1: Betul.
0: Kata pi buat kerja.
1: Pusing pi lah kat mana pun.
0: Rentas lautan.
1: Ya.
0: Tetap Perlis FM menjadi
1: igawan. Tetap hati.
0: Jangan lupa buat turun aplikasi kita. Aina.
1: RTM Click.
0: Ya.
1: Secara percuma saja boleh saja download di Google Play Store ataupun di App Store kan.
0: Okay. Untuk anda tonton pelbagai

0: dah dengar Perlis FM atau macam ya, kat Angah kita ni.
1: Pusing payahlah tak mana pun.
0: Ha, entah lagu time pun tetap Perlis FM jadi pilihan nombor satu. Apa pun terus aja layan pilihan 80-90 bertemakan Bella dan juga
1: Aina.
0: Ruang Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kau apa sempat?
1: Like.

0: bertemu dengan Bella
1: dan juga Aina.
0: Ruangan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoy. Masih lagi di ruangan pilihan 80-90. Kalau tadi kita ada Kak Ngah Izzat, Kak Noriza, Hashim. Kita ada orang jauh juga. Kalau law ni kita ada siapa, Aina?
1: Okay, sekarang ada yang sudah mendengarkan kita daripada Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor.
0: Wow.
1: Orang Selangor pun dengar Poli FM.
0: Tidak pilih Poli FM. Tapi bukan berasal dari Poli katanya.
1: Ya. Sarawak.
0: Sarawak. Duk kita dua kami.
1: Ya.
0: Okay. Terima kasih orang ni yang bernama
1: Ibra Makib.
0: Baik. Ucapannya bagaimana?
1: Ucapannya Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang. DJ Bella dan juga Aina.
0: Ya, baiklah.
1: Happy Conti. Steady kita berdua.
0: Aha, dengar dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih.
1: Aha, katanya juga 80-90an lagu-lagunya memang terbaik. Pendapat saya.
0: Terima kasih.
1: Tak terbaik.
0: Untuk Ibrahimat Akid yang layan kami dari Petaling Jaya ni menerusi.
1: Universiti RTM Clay. Terima kasih banyak-banyak diucapkan.
0: Banyak lagi ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Anda jangan duduk pergi mana-mana. Kapo kena janji dengan kami.
1: Janji dulu.
0: Macam mana janji?
1: Janji dulu.
0: Janji. Kita akan dengarkan Place FM sampai ke Ethiopia.
1: Ethiopia tu dia.
0: Patah balik mai. Janji juga. Patah balik mai ke Place FM.
1: Janji patah balik. Okay.
0: Serasi denganku.
1: Denganku
0: Bella dan juga
1: Aina.
0: Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapo

0: Masih lagi bertemu dengan Bella
1: dan juga Aina.
0: Ruangan hemo-hemon.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempol.
1: Nasi lemak.
0: Tu dia buah bidara. Sayang emak. Jangan
1: sia-sia.
0: Ya. Yeah. Okey, itu dia boleh sangat Aino. Baik Aino, kita ada lagi ucapan daripada pendengar-pendengar kita dan juga permintaan lagu Al-Maklum lah. Ha. Memang padatlah permintaan lagu pilihan 80-90 ni.
1: Lagipun memang ramai di
0: seterusnya ruangan Facebook. Seterusnya ada siapa
1: kita.
0: Tu Aino?
1: Kita ada Akil Aklan.
0: Baik.
1: Salam dari Kuala Terengganu.
0: Waalaikumsalam.
1: Dia juga ada membuat permintaan lagu Perjalanan ke Syurga.
0: Itu dia.
1: Yang dinyanyikan oleh JJ.
0: Itu dia.
1: Juga ucapan dia buat kawan-kawan di Perlis.
0: Siapakah gerangannya tu?
1: Terutama Kak Sharifah, Kak Derisyah di Batu Dua, Koji, Helmi dan Helmi di klinik kesihatan Padang Besar dan semua yang mengenali saya.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Oregano.
1: Terima kasih mendengarkan Pelis
0: ni FM. Oregano pula yan. Orang serak, orang kamek.
1: Kami kita
0: Sarawak pun boleh. Layan juga di Batam pun layan. Terima kasih banyak. Anda jangan pergi mana-mana. Terus setiap kita makan
1: Aina
0: Bella
1: dalam Hemon-Hemon.
0: Kita enjoy
1: Kapal Sempang.

0: sini temani anda ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy ke apa sempoi topik pidah kita bersama dengan Aina juga waktu ini. Aina,
1: ya, assalamualaikum kembali.
0: Waalaikumsalam. Bawa balik daripada Ethiopia.
1: Yeah.
0: Janji kita berdua.
1: Janji patah balik.
0: Lepas tu Aina, yeah, kita ada di ruangan WhatsApp. Kita tak lupa.
1: Tak lupa juga rakan-rakan kita.
0: Jangan sedih. Kecemai.
1: Jangan sedih.
0: Aina dan Bella dan Fas ingat rakan-rakan kita yang hantar menerusi WhatsApp kita tu, Aina. Yeah. Kita ada Cik Jo.
1: Cik Jo.
0: Ui. Okay. Cik Jo kata hola DJ.
1: Hola.
0: Balik tau. Oh, balik dah daripada die.
1: Ya.
0: FIFA World Cup.
1: Balik tengok bola. Ya.
0: Hola. Baiklah. Kata Cik Jo. Cik Jo nak dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Shima, penyanyi legendary kita. Siapa tak mau dengar lagu ni, no?
2: Setelah aku kau miliki.
0: Kita bagi hak sebenar.
1: Ya, betul.
0: Terus saja berteman dengan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi.

0: masih lagi bertemu Kak Bella
1: dan juga Aina.
0: Ruang hemoy-hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoy. Ada lagi Aina yang muncul di ruangan Facebook Live Perlis FM kita. Siapakah gerangannya?
1: Masih setia di ruangan live Facebook Perlis FM.
0: Baik.
1: Juga bersama kita ada Percy Akib.
0: Terima kasih Percy Akib.
1: Terima kasih. Dia kata poli hangat lo ni.
0: Jadi hangat pun tak apa.
1: Apa kenal laksa sedap ni dia juga.
0: Sejuk habis badan lah. Apa kenal laksa. Terima kasih.
1: Lepas tu dia kata syok na laju DJ putak. Lagu.
0: Putak laju pun boleh. Lagu pun boleh. Kami faham. Apa-apa terima kasih lah Hakim kita.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Kita juga ada Rosila. Aina. Masa kita juga ada Kak Moh kita. Kak Moh katanya assalamualaikum DJ berdua. Pilihan Kak Moh petang ni, walaupun Kak Moh tak memilih lagu-lagu apa pun, tiba-tiba Kak Moh seronok dengar lagu Tiba-Tiba Rindu tadi.
1: Tiba-Tiba Rindu.
0: Ujok lagi. Memang ada orang minta pun. Terima kasih kepada Kak Moh kita yang berada di Kelantan.
1: Kelantan.
0: Betul-betul lah. Terima kasih. Baik, kita juga ada Tok Wan Chit yang berada di WhatsApp konti. Assalamualaikum Bella dan Aina juga
1: ya,
0: Fas.
1: Waalaikumsalam.
0: Tok Wan Chin berada di Matayak. Dengar Perlis FM waktu ini. Dan juga kita ada Kak Milah kita yang berada di Repu. Kak Milah, terima kasih Kak Milah.
1: Terima kasih Kak Milah.
0: Dengar cermin mata dia elok sangat. Pagi nak beli lagu ni.
1: Boleh Bella beli satu, kita Aina beli, satu.
0: Ya, kita beli sama pakai dengan Kak Milah kita yang berada di Repu.
1: Nanti kita pakai insyaAllah.
0: Macak mai dah, macak kita. Assalamualaikum Bella, Aina dan Fas.
1: Macam mana hari ni macak terhibur tak?
0: Sorry to say no lah ya.
1: No.
0: Fuh, no. Bawa balik tu pio. Terima kasih macak kita. Hari ni macak bukan kata terhibur lah. Tak maaf lah.
1: Macam
0: happy.
1: Sebab macam bawa balik Ethiopia.
0: Betul. Apapun kita nak tunaikan permintaan lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin kita menerusi WhatsApp konti. Terima kasih banyak. Terus setiap bertemu dengan Bella
1: dan juga Aina.
0: Ruang hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kau pasal
1: layan.

0: Ya, kita kembali bertemankan Bella.
1: Sudah Aina.
0: Fast. Di ruangan hemoi.
2: Kita enjoy.
1: Apa simpoi?
0: Ya, kita dah sampai hujung ruangan pilihan 80-90 ni. Terima kasih belakang-belakang semuanya yang sudi pilih Perlis FM sebagai peneman di ruangan pilihan 80-90. Jangan lupa ikuti kami bertiga lagi, Bella,
1: Aina,
0: Faraz. Ruangan yang sama minggu depan pula.
1: Hari Isnin.
0: Jam 3.15 minit petang. Kita ada ruangan 80-90. Tapi kita akan bermula konti pada pukul 2 petang. Dan jangan lupa kejap lagi ikuti sama-sama berita Perlis FM jam 4.30 minit petang. Jangan pergi mana-mana. Terus setia. Hey, mohon.
1: Kita enjoy.
2: Apa simple.
1: Perlis FM. Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Segenap peringkat kerja di negeri Perlis diajak untuk melipat gandakan komitmen serta sama-sama berusaha dengan lebih gigih lagi bagi mengubah persepsi terhadap faktor geografi negeri ini. Kekurangan yang sering dikaitkan dengan saiz fizikal Perlis yang kecil sewajarnya ditransformasikan menjadi satu kekuatan dan kelebihan strategik yang mampu memberi impak besar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, keluasan wilayah yang kompak dan populasi penduduk yang tidak terlalu besar ini tidak seharusnya dilihat dengan satu kelemahan. Sebaliknya, ciri tersebut menawarkan kelebihan luar biasa dari sudut tadbir urus dan operasi, di mana sebarang pengenalan polisi baharu, pembaharuan maupun pelaksanaan keputusan penting dapat dizahirkan secara lebih dinamik. Peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencerminkan keyakinan yang semakin tinggi terhadap kualiti pendidikan yang ditawarkan oleh Politeknik dan Kolej Komuniti. Kepercayaan ini turut didorong oleh keboleh pasaran graduan yang kompetitif serta keupayaan institusi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri dan pembangunan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Datuk Dr. Aminuddin Hassim memaklumkan pihaknya sentiasa memastikan institusi TVET negara sentiasa bersedia menyediakan akses pendidikan berkualiti, kemudahan yang selesa serta pengalaman pembelajaran terbaik kepada pelajar selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda pemerkasaan TVET negara. Beliau ditemui media ketika mengadakan lawatan kerja ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS sempena hari pendaftaran 1,100 pelajar baharu sesi 1 2026-2027. Pasukan dari Kelab AI Robotic Educational SMK Derma akan mewakili negara dalam RoboCup 2026 di Incheon, Korea Selatan yang bermula 30 Jun hingga 6 Julai 2026. Menurut Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, penyertaan ke RoboCup 2026 bukan sahaja menjadi medan untuk para peserta menguji kemahiran dalam bidang robotik dan kecerdasan buatan, malah menjadi peluang berharga untuk mereka membina keyakinan, pengalaman serta menjadi inspirasi kepada generasi muda dalam bidang STEM dan teknologi masa hadapan. Menerusi latihan berterusan, pasukan Prime XFCOEE kini memperlihatkan perkembangan, kemajuan serta tahap kesiapsiagaan pasukan yang tinggi dalam menghadapi cabaran di pentas dunia melibatkan aspek teknikal, strategi, inovasi serta kerjasama berpasukan. Seramai 48 pemain bakal menggalas cabaran negara pada kejohanan Woodball Piala Dunia WCWC ke-10 yang dijadualkan berlangsung dari 24 hingga 30 Julai 2026. Kejohanan berkenaan bakal berlangsung di laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra University Malaysia Perlis.

UNIMAP Kampus Alam Pauh Putra. Menurut Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis, Profesor Emeritus Dato Dr. Kamarudin Hussein, mereka yang mewakili negara bakal bersaing dengan 200 lagi pemain dari 13 buah negara yang dijangka menyertai kejohanan kali ini melibatkan 12 kategori pertandingan. Antara negara yang bakal menyertai kejohanan ialah Hong Kong, Korea, Chinese Taipei, China, Indonesia, Thailand, Singapura, Uganda, Kenya, India, Pakistan, Peru, Jepun dan tuan rumah Malaysia. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik. Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan sabar. Assalamualaikum.

0: bukan.
1: Bukan.
0: Nguruh tenaga.
1: Nguruh raka.
0: Ya usaha kami.
1: Ya kami.
0: Untuk mencapai cita-cita tersebut.
1: Ya, sudah ikut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip
0: yang berikut.
1: Yang ikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelungguran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang.
1: Kesopanan
0: dan kesusilaan.
2: Terima kasih Malaysia.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1970.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: بالدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq sah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Apa khabar ni Ustaz?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat adanya. Baik Ustaz, nak tanya ni Ustaz.
4: Ya. Yeah.
3: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupa lah cerita dia tu.
4: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah, memang sah, cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok perbuatan Nabi, ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marratain marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika mana melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
3: Ya, tiga kali untuk sempurna Ustaz no?
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Ustaz.
5: 102.9.
2: Baiklah, itu dia saudara. Kita masih lagi berteman Kak Bella dan juga Aina dan juga Faz, dan kita ada Fendiah.
6: Ya,
2: Fendiah. Jangan bangkit lagi. Sebab apa? Alhamdulillah tadilah kan Aina dan Faz.
7: Ya.
2: Telahpun kita bersama tadi dengarkan azan ya, masuknya ya, waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis jam 4.49
7: ya. Baik, pukul 5 kita ada apa?
2: Ada berita ringkas menerusi Nasional FM.
7: Ya, bersedia.
2: Ya, jangan pergi mana-mana, terus setia bertemu Kak Bella,
7: Aina,
8: Faz
2: dan
8: nantikan
2: ya,
7: pemain bola kita katanya driver Brazil.
2: Ya.

0: Baiklah, masih lagi bersama Kabela
1: dan juga Aina
2: Fas.
0: Di ruangan hemo-hemo,
1: kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Hari ini masuk jam yang keempat dah ya. Nampaknya kita dah sampai waktunya untuk kita siarkan siaran ulang rancangan agama kita, iaitu
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Baiklah, marilah sama-sama kita ke Pakat Dengar Hukum
0: selepas lagu ini. Wahai Insan
1: Nida Ulu.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat
1: Dengar Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang sedang mengikuti siaran Polis FM sekarang ini. Pakat Dengar Hukum hari ini kita bawakan untuk anda panel kita yang bersama Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa khabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sama juga Ustaz juga sihat. Alhamdulillah. Okay. Jadi tajuk yang bakal kita dengarkan daripada Ustaz hari ini iaitu berkenaan isu harta pusaka yang sering diabaikan. Jadi kita berikan tumpuan bersama untuk topik pada hari ini dan kupasan daripada Ustaz. Jadi silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada Jatika dan seterusnya para pendengar Pedis FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama di dalam satu program ataupun kita namakan sebagai rancangan Pakat Dengar Hukum. Dan rancangan ini akan mengupaskan berkenaan dengan beberapa hukum yang dibawakan pada setiap minggu sebagaimana yang kita ketahui disiarkan oleh pihak RTM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebutkan tentang harta pusaka, maka harta pusaka itu kita katakan adalah merupakan suatu amanah untuk kita agihkan, untuk kita sebut beda-bedalah kepada waris-waris yang sepatutnya. Baik, jadi pada pagi ini seperti mana tajuk yang telah diberikan, iaitu kita akan melihat berkenaan dengan isu harta pusaka yang diabaikan, yang sering diabaikan. Maksudnya tajuk ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas beberapa perkara lah, iaitu berkenaan dengan kesilapan-kesilapan ataupun perkara yang kita tidak ambil berat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ini. Dan pada masa yang sama kita akan melihat fatwa dalam bab harta pusaka ini yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menitikberatkan berkenaan dengan pengurusan harta pusaka, sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat fi auladikum pada anak-anak kamu, yakni telah meletakkan wasiat harta pusaka. Tapi bila kita bincang nanti, dia ada perbahasan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka juga, tapi wasiat, yang mana wasiat itu tidak melibatkan waris. Itu kita akan tengok nanti insyaAllah. Yang mana disebutkan di sini, Allah mewasiatkan untuk dibahagikan harta pusaka itu kepada anak-anak kamu, dan juga bagi anak-anak lelaki itu adalah dua bahagian, lizakari mislu hazil unsayain, iaitu seorang anak lelaki itu sama dengan dua bahagian anak perempuan. Maknanya di sini anak lelaki itu bahagiannya lebih sikit lah, sekali ganda daripada bahagian anak perempuan, seperti mana yang telah ditetapkan di dalam bab faraid. Baik, jadi ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan bahawa pembahagian harta pusaka itu juga adalah sebahagian daripada urusan agama yang disuruh oleh syariat. Dan pada masa yang sama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai umat Islam kita pada masa kini dia tak berapa nak ambil berat berkenaan dengan pengagihan selepas kematian ini. Yang mereka tahu hanya untuk dapat harta sahaja. Tapi dia ada cara-cara, adab-adab dan juga petunjuk syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Yang mana kita hanya mengambil berat tentang mencari harta, tetapi kita mengabaikan berkenaan dengan peragihan selepas kematian. Penangguhan pembahagian harta pusaka ini dia akan menjadi punca pergaduhan lah. Bila apa kita katakan kita bertangguh-tangguh, maka akan menjadi sebab pergaduhan, menjadi sebab apa berkelai, tarik muka di antara ahli keluarga. Dan ianya yang kita takut adalah boleh memutuskan tali silaturahim antara ahli keluarga. Jadi para pendengar Polis FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, isu yang pertama yang kita akan tengok di sini berkenaan dengan pengabaian harta pusaka, iaitu penangguhan di dalam pembahagian harta pusaka itu dalam tempoh yang sangat lama, bertahun-tahun, ada sampai 10 tahun, 11 tahun masih lagi tidak dapat menguruskan pembahagian harta pusaka itu. Yang mana antaranya kita dapat lihat kadang-kadang tu dia ayah dia meninggal ataupun mak meninggal, meninggalkan harta yang mana barangkali harta itu bendang lah, contoh bendang kita di Perlis ni bendang ataupun kebun harum manis dan sebagainya lah. Dia ada keadaan yang mana barangkali abang dia duduk buat bendang. Buat bendang, kata bendang banyak relung lah, 20 relung duduk buat tu aja. Jadi apabila ayah dia meninggal dunia, maka harta tu perlu dibahagikan mengikut faraid, kan? Tapi abang dia duduk senyap ni. Dia tak ambil peduli. Jadi adik-adik ni pun nak sebut takut apa? Takut terasa dan sebagainya. Kalau tanya pun barangkali kena marah kembali, kan? Jadi perkara-perkara ni adalah tidak patut untuk berlaku lah. Jadi dia tidak boleh untuk ditangguh lama-lama, tetapi ianya perlu untuk disegerakan. Kalau kita lihat kepada bagaimana pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu, yang mana kalau kita tengok dari segi hukumnya, apabila seorang itu dia mati, maka mula-mula dia nak kena uruskan jenazah orang tu. Jadi dia melibatkan kos pengurusan jenazah, yang mana kos itu diambil daripada si mati lah. Tapi selalunya dia ada, kalau orang masuk khairat kematian ni, dia mungkin bayarannya terlebih murah ataupun percuma lah sebab dia masuk khairat kematian, kan? Tapi kalau yang kita katakan yang tiada khairat kematian apa, maka dia perlu untuk menguruskan jenazah itu dengan harta si mati itu. Dan perkara yang kedua adalah hutang. Perlu menyelesaikan hutang si mati. Maksudnya sebelum daripada kita nak bahagi harta pusaka itu, maka dia nak kena selesaikan terlebih dahulu hutang si mati. Maka kita kena tahu. Itu sebab berkenaan dengan hutang ini, kita katakan sepatutnya dia didokumentkan. Dia ada maklumat yang bertulis. Kadang-kadang ada orang mai dia kata, bapa kamu ada berhutang dengan saya, kan? Bapa awak ada berhutang dengan saya, iaitu sebanyak 10,000. Tapi berhutang tu barangkali secara kawan-kawan saja. Jadi kita katakan nak percaya tu suka, kan? Jadi itu sebab di dalam Islam, yang mana kita disuruh jika kita berhutang, maka ada tulis sikit lah, kan? Kalau kita katakan tak secara rasmi pun, kita katakan antara orang yang berhutang dengan peminjam tu, peminjam dan juga orang yang bagi hutang tu, dia nak kena ada juga sedikit apa dokumen, supaya bila berhormat kepada waris, kita katakan, oh, waris percaya ini adalah sign bapa aku dan sebagainya lah. Okay, baik. Seterusnya adalah lepas habis selesai hutang, maka harta pusaka itu, harta kita katakan harta semati itu, kita tengok pula ada dia wasiat tak? Dia wasiat apa-apa tak? Dia ada wasiat untuk apa aku nak buat mahat tahfiz ke, wasiat harta dia, duit dia kepada mana-mana tempat ke, ataupun kepada mana-mana orang ke. Cuma wasiat ini dia tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta si mati. Maksudnya sepertiga tu, Nabi kata sepertiga tu dah terlalu banyak dah. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau kita nak mewasiatkan harta kita, tanah kita ke, rumah, duit ke dan sebagainya, kita nak kena fikir juga anak-anak yang ada dengan kita ni. Katakanlah duit kita pun tak berapa banyak, kita pergi wasiat pula. Ada dekat 10 ribu, dia wasiat pula dalam beberapa ribu. Jadi anak-anak ni dapat sikit lah. Sedangkan kita katakan perkara yang lebih utama di dalam agama ini adalah dia memelihara mereka yang lebih hampir dengan diri dia. Kalau kita ada anak, maka sepatutnya anak itu lebih berhak untuk mendapat bahagian untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi wasiat ini tak boleh melebihi daripada sepertiga daripada apa kita sebutkan harta si mati lah. Dan wasiat ini juga perlu diketahui bahawa dia tidak boleh diberikan kepada waris. Ini yang ramai orang tak tahu. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan sebagainya lagi, yang mana kata Nabi SAW, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya

wasiat daripada si mati. Contoh dia wasiat pada anak dia pula. Contohkanlah ada rantai mah. Ni apa orang perempuan kan. Bila dia meninggal, dia kata rantai mah ni bagi ke adik bongsu lah. Kan? Bila mati nanti, nak wasiat bagi ke adik bongsu. Adakah rantai mah itu boleh menjadi hak adik bongsu tersebut? Dia tidak. Wasiat itu tidak terpakai. Walaupun diwasiatkan oleh mak kita sekalipun, ayah kita sekalipun, ia tidak terpakai. Kerana apa? Kerana mereka telah mewasiatkan, iaitu kepada waris, yang mana waris itu tidak ada wasiat bagi waris itu. Melainkan melainkan adik-beradik yang lain semua ni bersetuju. Kalau adik-beradik yang lain tak bersetuju, adakah dikira mereka ini derhaka pada mak ayah mereka yang telah meninggal dunia? Jawapannya adalah tidak. Kerana harta itu adalah merupakan hak mereka. Jadi kita katakan, kalaulah adik-beradik yang lain mesti tak apalah, saya bersetuju, saya bersetuju. Jadi yang harta apa kan, gelang apa antai tangan itu bolehlah bagi kepada adik bongsu, tapi dia tidak dinamakan sebagai wasiat. Ia dinamakan sebagai hadiah, hibah daripada adik-beradik, kerana ia seolah-olah bukan mak mereka yang beri, tetapi yang memberikan itu adalah adik-beradik yang kita katakan bersama-sama, yang turut sama mendapat harta pusaka tersebut. Jadi begitu. Jadi maksudnya di sini adalah waris itu, wasiat itu, minta maaf, ia hanyalah sepertiga saja dan tidak boleh diwasiatkan kepada waris, dan kemudian itu barulah dibahagikan kepada para waris mengikut kepada bahagian faraid masing-masing. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, dia ada satu kita katakan permasalahan lah. Kita katakan ada adik-beradik ini, dia salah seorang daripada mereka ni ada hak dia jaga mak lah. Dalam hidup dia tu dia jaga mak. Lama dia jaga mak dia lah. Jadi dia kira dia duduk kampung lah. Hal lain barangkali bekerja dan sebagainya lah. Andai kata contoh lah, dengan izin Allah ni cerita hak berlaku lah. Sebenarnya bukan anda dah, memang cerita yang berlaku. Jadi yang mak tu dia meninggal dunia. Jadi bagaimanakah pembahagian harta pusaka? Boleh tak jika si anak yang menjaga mak dia ataupun menjaga ayah dia tu, dia dapat lebih daripada yang lain, ataupun dia gunakan harta peninggalan mak ayah dia tu selepas kematian tanpa apa memaklumkan kepada adik-beradik yang lain? Okey, baik. Pada asasnya apabila seorang itu dia meninggal dunia, maka harta pusaka itu dia perlu dibahagikan mengikut faraid. Maksudnya dia perlu untuk dibahagikan mengikut bahagian masing-masing. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang anak untuk menjaga ibu itu adalah suatu tanggungjawab dan juga ihsan dia terhadap mak ayah dia, yang mana apa yang dia kejar itu adalah pahala yang dia akan perolehi balasannya itu di hari akhirat nanti. Bukan bermakna itu adalah sebagai sebab untuk dia nak memperolehi harta yang lebih daripada, kita katakan, daripada harta pusaka bahagian yang ditinggalkan itu. Okey, baik. Jadi apakah solusi dia? Okey, baik. Dia ada satu juga kisah yang mana kisah ni dia ada ambil anak angkat. Anak angkat sejak kecil, dia memang sejak kecil dia ambil. Jadi depa ada berapa beradik, 8 beradik lebih kurang macam tu, yang mana semua anak apa anak angkat ni dia bukan orang Melayu. Ambil kan dulu dia pun bagi ambil anak Cina, tapi semua dah tua dah kan. Jadi semua adik-beradik ini kerja merata lah. Dan yang jaga sampai apa meninggal mak dia tu, ada dia duduk dengan si anak Cina ni lah. Anak dia lah Muslim lah. Tapi dia asal pada anak Cina. Dia jaga kebajikan semua. Jadi untuk pembahagian harta pusaka, adakah boleh anak angkat ini
dia dapat dari

0: daripada harta pusaka yang ditinggalkan.
1: Ya.
0: Kan? Jawapannya adalah tidak boleh. Hak ni tak boleh tu. Hak tadi yang adik yang kita kata anak betul itu ada bahagian lah. Hak ni dia tidak boleh dapat tu. Jadi sebenarnya saya nak cerita di sini. Bagi mak ayah kita katakan, mungkin barangkali ada anak yang banyak berjasa kepada dia. Ini cerita banyak berjasa. Maka tidak salah juga atas perkara-perkara tertentu. Ini bukan atas sebab sayang lebih dah. Atas sebab ihsan yang ditunjukkan itu, dia nak hibah sesuatu kepada anak dia lah contoh. Contoh yang si anak angkat ni dia hibah contoh sebahagian duit lah. Jadi apabila dihibahkan semasa hidup, maka ia menjadi milik anak angkat tersebut, ataupun dia bagilah kepada anak ni sebab dia duduk jaga sekian-sekian-sekian. Tapi dia bagi tu bukan dalam keadaan zalim lah kepada anak-anak yang lain, tapi mengenangkan sebab dia banyak menolong. Macam kalau orang lain jugalah mai tolong mak kita, mak kita akan bagi something lah kepada dia, akan bagi juga. Begitulah jika anak tu, jika anak itu banyak tolong tanpa menzalimi anak-anak yang lain, maka kalau dia nak bagi sedikit apa-apa harta, itu adalah dibenarkan, dipanggil sebagai hibah lah. Baik, jadi dalam isu yang kita sebutkan tadi antara adik-beradik tadi, maka tidak boleh untuk diberikan lebih, melainkan setelah mana diketahui bahagian masing-masing oleh waris, maka waris itu mereka bertolak ansur untuk nak bagi sikit ni, ambillah sikit. Sebab apa? Sebab adik dulu dah jaga mak, contoh. Maka itu adalah dibenarkan. Cuma untuk atas awal-awal mula-mula tu nak terus bagi tak boleh. Sebenarnya dia kena tahu bahagian masing-masing. Kadang-kadang orang ni dia ingat tak apalah. Tambah kalau mak ayah ni baru meninggal dunia, dia sedih semua kan. Jadi kadang-kadang tu dia tak apalah kita bahagi sama rata lah semua kan pada peringkat awal. Tahu tak nilai sama rata tu berapa? Kan? Andai kata hak lelaki tahu dia dua bahagian yang lebih daripada perempuan, kan? Kalau dia tahu bagi orang sebenarnya abang boleh dapat 200 ribu, tapi bila bahagi-bahagi sama rata, abang dapat barangkali dan 150 ribu je. Dia pijak 50 ribu kan hilang, kan? Contohlah kan. Jadi apabila dia tahu bahagian-bahagian dia, maka pada waktu itu kalau dia bertolak ansur, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada daripada waris-waris itu yang nak menuntut hak bahagian mengikut faraid, maka perlu dilaksanakan faraid itulah. Baik. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang silap di dalam bab pembagian hukum ni sebelum pada kita habis, iaitu berkenaan dengan menganggap anak sulung berhak menguasai pusaka. Hak ni kalau kita tengok cerita P. Ramlee lah. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, cerita tiga Abdul. Siapa yang menguasai harta pada waktu itu adalah abang dia, Abdul Wahab. Ini adalah tidak benar. Ini adalah tidak benar kerana apa? Kerana apa? Dia tidak ada, kita katakan, yang satu petunjuk yang menyatakan bahawa anak sulung itu berhak untuk mengawal harta. Yang ada, lelaki dia satu bahagian lebih daripada perempuan. Dia sebab apalah kita kata ada orang tanya, apa hikmah dia orang lelaki lebih? Kita kena tahu. Orang lelaki ni dia tanggungan dia tu akan lebih besar. Orang lelaki ni dia bukan jaga duit tu untuk diri dia saja, tetapi untuk orang lain semua.
1: Okey, kita nak selit sedikit soalan ustaz. Ada pendengar kita yang kirimkan ni, pendengar kita ada di Asmara ni. Dia nak sampaikan sebab dia nak tahu sangat. Macam mana pula kalau salah seorang daripada anak lelaki, maknanya dia pun banyak anak lelaki lah pula ustaz. Okay? Yang jaga ibu ayah. Tapi bila ibu ayah meninggal, ibu dengan ayah tu pesan suruh bagi duit dekat hak bongsu. Tapi yang duduk dengan dia tu tak bagi langsung pula sebab semua tinggal jauh, bagi kat bongsu lebih. Macam mana pula tu ustaz?
0: Tuan-tuan, perempuan dalam Allah Subhanahu Wa Taala, dia dalam Quran Allah sebut ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah kerana adil itu adalah lebih hampir kepada ketakwaan. Dia satu perkara yang mak ayah kena tahu. Dia bukan sahaja bab anak ni derhaka kepada mak pak. Satu lagi bab kita sebagai mak ayah ialah walaupun anak kita kecil tak bagi pusaka wariat. Perkara yang akan ditanyakan nanti adalah tanggungjawab kita. Apabila kita melakukan kezaliman kepada salah seorang daripada anak kita, maka akan dipertanggungjawab. Kita jangan, oh aku mak ayah, aku boleh buat apa saja. Tak ada. Jadi sikap yang dilakukan dengan hanya memberi kepada anak bongsu itu, itu adalah merupakan satu kezaliman yang tidak sepatutnya. Tambah kalau dia barangkali tak sukalah dengan seorang anak itu, sebab apa, lepas dia kahwin tu nampak berubah sikit lah contoh. Jadi dia terus apa, habaq bahawa harta pusaka ni adalah untuk hak ni sahaja. Hampa tu dah kaya dah, hampa pun macam tak sayang dekat aku semua. Hak ni semua adalah salah satu bentuk kezaliman yang telah dilakukan oleh mak ayah. Jadi kita katakan dalam hal sedemikian adalah tidak sepatutnya, dan pembahagian itu mestilah dalam keadaan semua redha. Bukan kita kata terpaksa, tapi semua itu redha. Andai katalah dah bahagi-bahagi, semua dah tahu, bukan bahagi, dah tahu bahagian masing-masing, dan barangkali lah mereka ni terlalu kaya, tak apalah dah hak ni duk jaga rumah ambil lah. Tapi tak ada lah dalam hidup ni orang buat macam tu, walaupun orang kaya dia tidak akan buat sedemikian. Jadi sebenarnya ianya tidak tidak boleh dan merupakan salah satu daripada bentuk kezaliman. Wallahualam. Baik. Jadi sikit suruh kita habis boleh?
1: Ya, boleh, silakan Ustaz.
0: Saya nak baca ada satu fatwa pelih di sini lah, sebelum daripada kita habis, iaitu berkenaan dengan fatwa pengurusan lebihan harta pusaka. Baik, harta yang ditinggalkan, ni fatwa ni pada tahun 2018, harta yang ditinggalkan tanpa pewaris dalam kalangan ashabil furud dan asabah diuruskan oleh maibs demi untuk kepentingan umat Islam. Maksudnya harta macam mana ni kalau dia tak ada waris? Siapa tak ada? Contoh dia apa, anak tak ada, apa anak menakan apa tak ada. Jadi ianya akan dikembalikan kepada maibs untuk apa? Untuk kepentingan umat Islam. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan maibs wajar untuk memberikan keutamaan kepada zawil arham jika ia dapat dilakukan. Zawil arham ni dia ada satu pandangan daripada sebahagian daripada pandangan ulama yang pandangan minority lah, iaitu kalau tidak boleh diberikan kepada bahagian, sebab harta pusaka ni dia semua kepada lelaki, bahagian lelaki, maksudnya kalau pakcik sebelah bapak, kan? Jadi kalau sebelah ibu ni dia tidak ada. Contoh pakcik sebelah ibu tak dapat, tapi pakcik sebelah dapak, bapak boleh dapat, contohlah kan. Jadi ini yang dinamakan sebagai zawil arham, iaitu wajar untuk memberikan keutamaan kepada zawil arham jika ia dapat dilakukan. Hal ini lebih menepati keperluan semasa dalam konteks perundangan negara kita, yang mana daripada harta itu tidak dapat terus kepada sebab dah tak ada waris yang sepatutnya, maka dia boleh berpindah kepada yang ada kaitan dengan sebelah ibu yang dinamakan sebagai zawil arham. Dan ini adalah pandangan daripada minoriti daripada apa, para ulama. Jadi saya rasa sekadar itu saja yang dapat kita bincangkan lah. Mungkin masa tu nak pinjang tu panjang lah, tapi setakat yang dapat kita bincangkan, semoga ada manfaatnya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk kupasan tajuk yang pasti menjadi tumpuan ramai sekarang ini. Terima kasih. Dan semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Pasti mengurus harta pusaka ini bukan sekadar memenuhi tanggungjawab, malah memastikan hak setiap waris terpelihara dengan adil. Sekali lagi terima kasih bersama dengan kita hari ini, panel jemputan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar Pakat belajar, pakat dengar hukum.
3: Alhamdulillah, saudara muslimin muslimat, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan ulangan Pakat Dengar Hukum yang bertajuk pada hari ini, iaitu
1: Harta Pusaka.
4: Dan juga semoga pendengar dekat luar sana mengambil ini sebagai itibar dan juga panduan untuk kita bersama.
3: Terus setia bertemankan Bella
1: dan juga Aina
4: Fars
3: di ruangan Hemoi.
1: Kita enjoy
4: Kepo Sempoh.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
5: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
6: Siapa lebih berkuasa?

0: dia, kita dah sampai hujung ruangan Hemo-Hemo edisi hari ini bersama Kak Bella
1: dan juga Aina.
2: Fas.
0: Dan jangan pergi mana-mana kerana banyak perkongsian lagi untuk anda sepanjang hari Isnin yang akan ditemani oleh rakan-rakan penyampai kita.
1: Jadi
0: susun edisi Isnin kita. Tapi kan Aina, dah banyak perkongsian menarik kita kongsikan.
1: Macam-macam perkongsian yang kita dah kongsikan kepada para pendengar tadi, yang mana kita kongsi pasal bintang kecil, pasal hari susu sedunia, apa lagi?
2: Pasal hari ini kita ada kongsi mengenai dakwah mengenai harta.
1: Ya, betul.
0: Dan juga jangan lupa utamanya kita ada pilihan
1: lagu 80-90
0: yang terlepas tonton kami bertiga. Jangan risau, anda boleh tonton secara ulang di Facebook Perlis FM.
1: Betul.
2: Facebook rasmi kita.
0: Ya, betul tu. Jangan rasa sedih dan juga kecemas.
1: Jangan, minggu depan ada lagi.
0: Ya, kami bertiga akan muncul lagi di ruangan yang sama. Edisi Isnin. Bella,
1: Aina,
2: Faras.
0: Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Perlis FM sampai kami bertiga jumpa lagi anda. Esok kita ada ruangan Hemo-Hemo juga.
1: Ya, baik.
0: Jangan pergi mana-mana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Amboi, lamanya kita tak bersama nah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini, yang mana dah pun 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah dah. Anda berteman dengan saya, Syed Musyafiq. Terus sampai pukul 12 tengah malam lagi, makna kata 6 jam. Saya akan menemani petang anda di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Seorang je, no? Tadi dengar suara bertiga dia riuh sikit, meriah sikit. Dia main belah petang ni seorang-seorang lah sampai pukul 12 tengah malam lagi, no? Tapi jangan risau, seorang pun kita akan cuba untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang kita boleh sampai dari semasa ke semasa. Jadi apapun, terima kasih tadi buat Bella, buat Aina, buat Fas yang dah teman 4 jam untuk ruangan Hemoi-Hemoi, dan tadi pun pilihan 80-90 bersama dengan Depo 3. Kita harapkan ada yang puas lah dengar lagu 80-90 tu. Kalau yang tak puas lagi, jangan risau, kita akan cuba mainkan lagi nanti. Tapi untuk petang ni, sekejap kita lebih kepada pilihan lagu-lagu kenangan lah, no? Jadi apapun, alhamdulillah cuaca dekat Perlis hari ini dia cerah elok je. Walaupun kita duk nampak awan tu macam ada yang mendung-mendung sikit, macam nak hujan juga. Tapi nampak gaya tu tak lah kot, no? Nampak elok je ni cuaca petang ni. Tengah malam sekejap kita tak tahulah pula macam mana. Macam semalam pun dia ada renyai-renyai, ada rintik-rintik sikit. InsyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja untuk kita. Dan buat semua kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak sudi mendengarkan Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan, pastinya sampai pukul 12 tengah malam lagi, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil tu bertemankanlah info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, macam biasalah buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM. Jangan malu, jangan segan. Kadang tu ada yang malu juga, bukan nak dengar suara apa pun, yang nak baca tu saya. Hantar kiriman ucapan je, tak perlu nak keluarkan suara pun. Kalau nak hantar voice note tu, kita fikir-fikir balik nanti. Takutlah dia malas nak menaipkan, dia nak guna voice note. Tak ada masalah lah, sebab kita akan cuba untuk putarkan jugalah mainkan ucapan anda melalui voice note tu. Jadi talian WhatsApp Perlis FM 017-454-1688 pastinya terbuka buat anda yang mana nak bersama. Okey, jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama. Jangan ke mana-mana, terus dalam Perlis FM, serasi denganku.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Oh.
3: Ya begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
4: Jangan duduk kali, nak?

0: girls.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 15 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
2: Hai, Assalamualaikum. Kembali untuk Jom Bagi Betul. Untuk hari ini, kita nak sambung lagi dua peribahasa yang membawa maksud yang sama. Jom kita mulakan. Peribahasa yang pertama, sudah jatuh ditimpa tangga. Dan peribahasa yang kedua, antan patah lesung hilang. Jom sekarang ni kita ketahui apa maksud kedua-dua peribahasa ni. Peribahasa sudah jatuh ditimpa tangga dan antan patah lesung hilang membawa maksud kemalangan atau malang yang datang bertimpa-timpa. Lepas ni, bolehlah anda pakai peribahasa ni dalam karangan kan? Sekarang, anda dah tahu.
3: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
5: Dalam
4: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
3: Maaflah dalam sini bising
4: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.
1: Kenangan waktu bercinta

Ya, 102.9 MHz membuka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Senin hari ini 22 Jun 2026. Lagu daripada Norin Nor tadi, Usah Turutkan dan juga Ku Cari Damai di Hati, Gingerbread. Dan kita harapkan anda semua dapat terus setia sampai pukul 12.30 malam. Dan pastinya untuk pertemuan kita petang ini, kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Apapun buat kawan-kawan yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Mungkin ada yang

tahu Jabal Iqjar kan. Semoga selamat tibalah ke destinasi. Ke mana jua yang anda ingin tujukan. Ada yang pergi lepak-lepak dulu, ada yang pergi cari barang-barang nak masuk pula sagi, ada yang balik terus pun ada, ada juga yang baru nak masuk kerja sagi. Jadi kita harapkan pemandu anda selamat tiba dan semoga baik-baik sajalah urusan yang mana ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan petang-petang ni kan. Yang mana tengah duk berehat pun terima kasihlah, sambil-sambil duk berehat tu mungkin mata pun nak terpejam dah tu kan. Sambil-sambil tu duk layan Perlis FM ni. Dan terima kasih juga dalam ruangan WhatsApp ni kita ada sahabat kita bersama dengan Syarul. Katanya assalamualaikum, selamat petang semua warga Perlis, dan katanya ada nak dengarkan lagu permintaan, harap dapat ditunaikan insyaAllah. Kalau ada ruang, ada masa untuk kita selitkan lagu permintaan anda tu, kita akan cubalah untuk selitkan, okey? Lalu ni jom kita layan dulu pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Andainya kau datang dahulu. Ruangan cerita mempunyai 6.12 pertemuan hari Isnin. Dah pun 6.37 minit petang. Jangan duk kali dah, Perlis FM. Serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

0: Mak, minta duit sikit, Mak. Mak.
1: Duit? Mak mana ada duit, Man?
0: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham ke, Mak?
1: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
0: Ini jahannam lah, Mak.
1: Tolonglah, Man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat bagi aku duit.
1: Allah.
0: Duit.
1: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
2: Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami

102.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Baik semua, kita pun dah di jam yang kedua Ruangan Cerita Orang Paling 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, waktu maghrib dah pun menghampiri kita semua. Dan untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.37 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya lepas azan nanti kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kalih dah, nah. Pulis FM, serasi denganku.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu'ah. Maknanya kita faham lah dan tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan. Kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hambanya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata. Istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insyaAllah kita sambung lagi kan, cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
3: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah.

Yasir Rahimahu, dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan?

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

الشيطان سول لهم وأملى لهم.

والصابرين ونبلو أخباركم

0: عليكم صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni Ustaz?
1: Yang pertama sekali kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya, tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah, dia kena sebut. Nabi kata sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last sekali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata. Bila mana anak baginda meninggal dunia, Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
0: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ini, Ustaz.
1: InsyaAllah.
2: Ustaz, habak, Ustaz.

untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Ni pun dah 8.3 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini dah pun 22 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah. Tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik lah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi. No? Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, yang mana tadi tepat 7.37 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apapun kita harapkan pertemuan kita malam ni akan menjadi pertemuan yang baik-baik saja. Moga-moga malam ni ada sinarnya lah, dan malam yang sempurna untuk terus kita bersama, yang mana saya pun ada baki lagi 4 jam untuk terus teman anda, untuk terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Jadi terima kasih juga tadi dalam ruangan WhatsApp kita ada makcik yang tak dan kita nak selitkan lagu permintaan dia. Jadi insyaAllah sagi ada ruang, ada banyak lagi masa, jangan risau makcik. No? Bukan jam yang pertama tadi saja yang kita boleh selit lagu permintaan tu. Jadi insyaAllah sagi kalau ada ruang lagi untuk kita nak buh lagu daripada selipan hari ini tu, kita akan cubalah untuk putarkan untuk makcik. No? Dan terima kasih juga buat Abang Jamal yang berada di Ipoh Perak. Yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp Polis FM malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga. Ini dia Amir Masdi, Calar Polis FM, serasi denganku.

1.9 MHz. Selamat malam, kita ucapkan buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Pekalai FM. Dan kita di jam yang ketiga sekarang dengan ruangan cerita orang Pekalai 6.12. Jadi macam mana keadaan semua? No? Kita harap-harapkan dalam keadaan yang baik-baik lah. Tapi mungkin ada juga yang letih-letih sikit. Letih ni pun bukan sebab apa, sebab berjaga malam kan. Maklumlah, tambah-tambah lagi yang mana duk layan Piala Dunia FIFA 2026 tu kan. Kita dah pesan dah, kalau rasa tak boleh tu, jangan duk paksa lah diri nak berjaga juga, semata-mata nak tengok perlawanan tu kan. Jadi tak ada masalah, esok bangun tu tengok sajalah siaran ulangan ke, highlight ke, yang mana ada dalam ruangan social media tu pun ada juga yang kita akan postkan. Jadi kalau rasa-rasa boleh tahan nak berjaga tu, esok nak kerja pula, tak apa. Kita pun tak maulah nak paksa sangat kan. Yang mana kita boleh tengok tu, kita tengok lah. Habis sangat pun tengok game yang pagi-pagi lepas subuh tu pun dah lah, tak payahlah nak bangun pukul 12, nak bangun pukul 3 pagi semata-mata nak tengok tu kan. Ni ada yang sampai tak lena langsung, tu yang tak boleh tu. Esok dah lah nak kerja pula kan. Hai, macam-macam lah. Tak apalah, kita harapkan semuanya baik-baik saja buat anda. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruslah yang Pulis FM. Alah,

Sarawak 102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku ni kau Miloh ni siap hantar gambar ubat lagi kat kita ni. Nampaknya dia tak apa nak sihat lah kot no. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang sama juga macam kau Miloh kita ni. Maklumlah sekarang ni dengan keadaan cuaca yang tak menentu, dan kita harapkan dapatkan rawatan dengan segera lah. Kalau rasa nak demam ke, sesemua ke, ataupun duduk tengah batuk-batuk tu, pilah jumpa doktor, pilah klinik. Bukan susah sangat pun kan. Kadang tu orang kita ni dia segan sebab dia kata tak apa, nanti baiklah ni. Tengok-tengok dah seminggu tak baik-baik lagi kan. Kita risau-risau juga sebab lah ni macam-macam penyakit lah. Kita pun risau benda-benda macam tu tau. Jadi apa salahnya untuk kita nak berkorban sikit untuk kesihatan kita ni kan. Jadi kalau rasa tak mau sakit lama-lama, pilah klinik ambil ubat no. Jangan duduk simpan seorang-seorang.

Karma Fazwin membawa kita ke pukul 8.17 minit malam. Jam yang ketiga ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita hari Isnin. Hari ini 22 Jun 2026 dan pastinya untuk hari Isnin ni kan, untuk permulaan minggu ni dia rasa segan sikit lah no. Lepas dah 2 hari bercuti, 2 hari dapat duduk rumah. Tengok-tengok nak kena pergi kerja balik. Tapi kalau tak pergi kerja, tak ada hasil lah kan. Kok mana pun kena bangun. Jangan duduk malah. Kalau malah, law ni pun kita tahu waktu berlalu dengan begitu pantas. Pejam celik, kelip-kelip mata tu. Tengok-tengok, macam tu je masa tinggalkan kita kan. Jadi jangan duduk malah-malasan kan. Bangun, buat kerja, ada hasil dia.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

102.9 MHz. Masih lagi setia bersama dengan saya untuk Ruangan Cerita Memperkali 6.12. Baik, untuk panduan kita bersama, tepat jam 8.53 minit malam, sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan itu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, okay? Dan apapun, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dari semasa ke semasa di jam yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak bersama lagi dalam ruangan WhatsApp boleh terus teman saja di talian 017 454 1688. Terus Reflex FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan. Apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Ustaz,
3: abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada orang ni Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni Ustaz?
4: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Jam 16 minit malam, masih lagi bertemankan saya untuk jam yang keempat dah. Itu dia bagi pertemuan kita hari Senin hari ini, ruangan cerita orang paling 6.12. Apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana juga anda berada. Dan pastinya waktu-waktu macam ni ramai yang tengah duk berehat kat rumah lah kan. Lebih ramailah yang tengah duk berehat tu, bukan nak kata tak ada langsung yang tengah bekerja. Kot sagi kata kita lupa pula yang tengah duk kerja ni kan. Adalah tengah kerja dengan Pekalai FM pula. Orang kat sini lupa mereka. Tak ada lah, tak lupa lah. Kita cuma kata kebanyakannya mesti tengah duk berehat tu. Yang mana tengah bekerja pun, terima kasih banyak-banyak lah sebab sudi bersama dengan Pekalai FM. Dan kita harapkan kerja anda berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang dah nak balik dah pukul 10 lagi, seronok lah kan. Yang mana yang baru nak masuk kerja tu, dia segan sikit nak pergi tu. Kita faham benda tu. Tapi tak apa, jangan risau. Pekalai FM akan terus teman sampai pukul 12. Dan pastinya RTN ni pun akan sentiasa bersama dengan anda setiap hari tanpa henti. Tu dia. Kalau Pekalai FM ni sampai pukul 12 tengah malam je lah, saya pun nak kena balik juga sekejap. Apapun, insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk pilihan-pilihan lagu pun, kita akan cuba mainkanlah lagu-lagu jiwang. Yang mana yang tak puas lagi dengar 80-90 tadi dengan Bella, Aina dan juga Fah. Tu dia, sampai tiga nama nak kena sebut lah ni. Sebelum ni dua orang je. Tak tahulah buat sampai jadi tiga orang lah ni petang kan. Tak cukup riuh lagi kot nak berdua tu, kena tambah lagi seorang lagi. Dan pastinya kita nak bersama dengan kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp Pekalai FM. Jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman anda, boleh terus teman saja di talian WhatsApp 0174541688. Jom kita nak buka tirai jam yang keempat pertemuan kita malam ini. Jangan duk kalih dah, no? Terus layan, terus setia Pekalai FM, serasi denganku.

lagu-lagu macam ni buatkan kita rindu kenangan-kenangan dulu kan, dengan kawan-kawan, dengan yang tercinta. Walaupun lagu ni berkenaan dengan cinta kan, tapi mungkin pernah menjadi lagu yang dinyanyikan bersama-sama dengan kawan-kawan dulu. Itulah dia, mai balik memori-memori lama tu kan. Jadi kita harapkan memori-memori yang indah tu kita dapat simpan, kita jadikan dia sebagai satu kenangan yang indah lah, yang pernah terjadi dalam hidup kita ni. Sebab tak semestinya semua orang akan melalui benda-benda yang sama di atas muka bumi ni kan. Ada yang dia lebih kepada cerita sedih, ada yang lebih kepada cerita gembira, ada yang seimbang je, cerita sedih dia ada, cerita seronok dia ada. Jadi seimbang je kan. Jadi kita simpanlah benda-benda yang manis, benda-benda yang indah tu kita simpan, benda-benda yang mungkin buatkan kita sedih kepada satu ketika dahulu, biarkanlah dia berlalu. Kadang tu mungkin kita akan rindu juga benda-benda yang sedih tu kan. Tapi rindu boleh kembali jangan. Jadi apa pun, terima kasih buat semua sahabat lah yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Tadi kita bersama dengan Wan. Abang Wan, kita kata assalamualaikum. Yang bertugas ada lagu permintaan yang nak diminta untuk putarkan. Jadi insyaAllah kalau ada ruang saya, kita akan cuba untuk putarkan. Terima kasih juga buat Kak Wiyah, katanya assalamualaikum. Kak Wiyah tengah tunggu Cik Lia ni, kata nak main rumah tak main-main pun. Cik Lia awak buat macam tu. Tapi Cik Lia busy kot, dia sibuk kot Kak Wiyah pun. Sabar, sabar, nanti dia sampai lah tu, jangan duk risau no. Jadi sebenarnya ada beberapa permintaan lagu yang nak didengarkan. Jadi kita cuba untuk putarkan di jam yang keempat ni. Kalau tak ada ruang, kita tengok lagi jam yang kelima macam mana pula no? Yang paling penting, teruikan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Lagi ada satu info yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jangan duduk kali pergi mana dah. Destinasi Cinta, Siti Nurhaliza. Bermani kita di jam yang keempat. Terus layan terus setiap Blitz FM. Serasi dengan ku.

Kita ke pukul 9.33 minit malam. Harap-harapnya semua terhibur lah dengan pilihan-pilihan lagu yang Police FM dah putarkan buat anda sejak kami bersama ya, baru pukul 6 pagi tadi kan. Dan kita pun dah nak menghampiri ke pukul 10 malam dah. Tapi apapun sekarang ni, kita nak terus kongsikan info ini berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Police FM 2026 yang akan diadakan pada 10 Julai daripada pukul 8.30 minit pagi ke pukul 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka daripada pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 yang bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi buat yang bertanyakan penyertaan ni macam mana kan, hanya dibuka buat kanak-kanak sajalah no. Yang dewasa tu nanti sat. Nanti ada uji bakat yang lain, kita buka untuk anda semua no. Yang ni kita buka untuk kanak-kanak dulu, yang warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun lah, yang mempunyai personaliti yang menarik, berbakat dan juga mempunyai minat dalam bidang nyanyian ni. Kalau boleh tu, bawa sama salinan mic kit yang jelas semasa pendaftaran, bawa juga muzik iringan sendiri ataupun minus one dalam bentuk pen drive. Tak pernah menjadi johan dalam pertandingan bintang kecil sebelum ni, dan juga tak pernah merakamkan sebarang lagu, iaitu single ataupun album secara komersial atau rasmi. Kalau boleh dalam menyanyi, pandai menari tu kira bonus lah. Jadi apapun, orang pendaftaran boleh didapatkan secara walk-in pada hari uji bakat dan diisi semasa proses pendaftaran. Dan juga peserta yang berjaya melepasi sesi saringan uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM lah untuk nak ke peringkat seterusnya. Jadi buat ibu dan ayah yang mana rasa-rasa anak tu ada bakat dalam bidang nyanyian tu, apa salahnya cuba kan? Mana nak tahu rezeki anak-anak tahun ni dapat menjadi salah seorang yang mewakili negeri Perlis untuk bintang kecil nanti kan. Jangan lupa 10 Julai 2026 uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026, okey? InsyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa.

Rakan Putri membuat kita ke pukul 9.39 minit malam. Jam yang keempat, ruangan cerita orang pukul 6.12. Baik, ni Wat Kak Wiyah tadi yang bertanya pasal Cik Lia ni kan. Dia pun dah bagi tahu dah, kata Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat bertugas juga. Sabar nak Kak Wiyah nak sibuk sikit lah ni. Ada buat kerja dan insyaAllah nanti kalau ada rezeki kita jumpa. Nah, baik, Cik Lia, kita harapkan segala urusan dipermudahkan selalu dan semoga baik-baik sajalah no, urusan Cik Lia yang tengah duk sibuk lah ni tu kan. Jadi apapun, sikit perkongsian lah kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana mungkin malam ni ramai akan jaga sebab nak tengok perlawanan yang agak sengit juga. Kalau kita saksikan di sini, di antara Argentina dan juga Austria pada pukul 1 pagi, kemudian game yang seterusnya pada pukul 5 pagi iaitu di antara Perancis dan juga Iraq, diikuti pada pukul 8 pagi di antara pasukan Norway dan juga Senegal, dan juga akhir sekali untuk esok pada pukul 11 pagi di antara pasukan Jordan dan juga Algeria. Jadi yang mana yang rasa macam, sekali lagi lah kita bagi tahu nah, kalau rasa-rasa tak boleh nak berjaga tu tak payahlah. Tengok esok saja. Dok pun tengok game yang pukul 8, pukul 11 tu. Game pukul 1, pukul 5 tu tak payah nak paksa-paksa diri itulah noh. Oh ni dok, lepas isyak tu tidur terus kan. Mata-mata nak bangun tengok bola katanya. Tapi tak apalah, benda pun 4 tahun sekali je kan. Bukan selalu duk buat macam tu. Baik, sekali kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda, pastinya saya akan terus sampaikan. Yang mana nak hantarkan lagi kirim ucapan, boleh terus teman larangan WhatsApp, okey? 017-454-1688. Jom kita layan dulu di Badai Asmara.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

bersama dah pun jam yang kelima. Ni pun dah 11 minit malam dah untuk pertemuan kita hari Isnin hari ni, 22 Jun 2026. Pun terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jauh anda berada. Dan kita nak kongsikan selain pada di frekuensi 102.9 dan juga di RTM Klik, anda juga boleh dengarkan Plus FM ni di portal radio RTM, yang mana boleh dengarkan saja di kat mana-mana. Yang paling penting ada capaian internet lah, untuk kita nak dapatkan maklumat-maklumat, info-info terkini melalui Perlis FM ni kan. Jadi itulah yang mana yang kita nak kongsikan buat anda. Jadi boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain. Dan dalam kesempatan tu juga, janganlah lupa untuk nak bersama dalam ruangan social media, yang mana banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ada juga konten-konten menarik yang untuk anda dapat ikutilah setiap hari dalam ruangan TikTok tu, dalam ruangan Facebook dan juga Instagram Perlis FM. Jadi boleh terus ke ruangan social media, bagi tahu kat kawan-kawan yang lain juga yang tu pun. Bagi yang ramai-ramai pun tak apa, jangan risau, tak payah kena bayar apa pun. Tak payah kena bayar bulan-bulan ke. Sehari berapa duit tak ada. Free je. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana juang anda berada. Kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada juga yang dah nak masuk tidur tu, selamat malam lah diucapkan buat anda. Semoga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, no? Masih lagi segar, yang masih lagi duduk berjaga tu, kita ada lagi 2 jam lagi untuk terus kita bersama bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan duduk pergi mana-mana dah, terus layan, jom kita nak buka tirai jam yang kelima pertemuan kita malam ini. Terus Plus FM, serasi denganku.

0: Ui, Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tak ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
1: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
3: Di Radio Malaysia Pulau FM.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
5: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
4: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
5: Jadilah pengguna yang bijak.
4: Pesanan hikmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
5: Dan saya Iqbal.
4: Di Perlis FM.
5: Seras.

Perlis FM serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Tak kira di mana juan anda berada, kami akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun, kita nak teruskan dengan info di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026, dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa. Yang mana yang berminat tu boleh terus ke laman sesawang RTM di www.rtm.gov.my lah, untuk nak dapatkan banyak lagi info-info lain, okay? Jadi apa pun, insyaAllah kalau ada lagi yang benda kita boleh kongsikan buat anda semua, saya akan terus kongsikan. Yang penting jangan duduk kalih, pergi mana dah, terus layan, terus setia, okay? Perlis FM, serasi denganku.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan

Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik. Tahu-tahu kita dah nak ke pukul sebelah dah kan. Jadi apa pun, macam biasa, setiap pukul sebelah kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita sebelas malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kalih di mana dah. Teguh layan, teguh setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi denganku.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

102.9 MHz Bless FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah di jam yang terakhir ni pun dah 11.13 malam. Pertemuan kita hari Isnin hari ini 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah dah pun di jam yang terakhir. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita nak ucapkan juga selamat malam buat semua kawan-kawan yang mungkin dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah. Moga-moga esok pun bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya, okay? Jadi yang mana masih lagi berjaga macam biasa, temu janji kita ruangan cerita orang pukul 6.12 untuk jam yang terakhir ni. Kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia membuka tirai pertemuan kita hari ini. Andai dapat ku undurkan masa. Jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Blaze FM serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Simon Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Geng Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Geng Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bang semua. Kasih horn satu kali, pan pan pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
1: We are ready.
0: Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbolik.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insyaAllah kejayaan milik kita atas izin Allah SWT, ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru, janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah, ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni, ya. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang, ha. Siapa yang tahu? Nampak je senang kan, ha. Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang, ha. Itu je. Jadi senyum-senyum selalu, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungon dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu, termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah disandarkan Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan, muat turun je main cuaca tu, dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan, orang tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan, nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi, ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tapi spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa? Nah, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelan, pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenalpasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Ha, jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sendang Selangor, Nasri Yahya, Princess Sue, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana Rosiliana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Bia-Bia Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama jaga utara sopan dari Jelutong Taiping, Dan Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Alisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi,
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan nasional kemburuan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka, tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang terbun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan eh? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Jalankan dari itu sentiasa indah saja setiap hari.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Aduan suara kavita Al-Kayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merosil lagunya Boli Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okey, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abang Jadid Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam, Jalan Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangga Berlis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi Raja Maznah juga. Moi Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Rizal, Lavender Girl, Mesara Wati 77, Jeju Frizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun Abang Lori, pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Mario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaida Kamarin, My Lover, Yo Kalang, lagi siapa lagi, Miss Kayu, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Tati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas, ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Angga Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan. Ada Ijam, ada Norohan Awang Awi. Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sama nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

Tapi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zuraini. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan 1 gol ni. Melalui 1 sepakan padu pada minit ke-38. 1 lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pada darat ni. Siti Khalija, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta. Mantap. Sambil dengarkan radio ni dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagi ni pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasnina Halim, persembahan Syif.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

kumpulan EYE bersih lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zaid Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ya, telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%. 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan. Satu on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang

saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad, Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tu apa tu GBH tu, geng-geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je kita je. Rosita Wan, je, Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak I, Pak Cik Donat hadir, Penang line, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional game berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. 2 gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarikeh, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, Geng CCCM, hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput, pom-pom-pom. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan game buruhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Piala Dunia. Orang rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol.

0: orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawar je. Okey, geng-geng merontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Nuraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi, baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah.

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergolek sana, tergolek sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan menerusi laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Ima Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kelah Hasni dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Comel, Lidah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH. Mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu orang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okay. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajena. National Kim Buruhan tu di National FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai

0: kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Zaman kemudian legasi dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jiwa anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia mudah-mudahan. Penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Georgetown Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud Suci Dalam Debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi ke kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aja. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul ceramah-ceramah kita hantar aja dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok ini ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik. Kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun dia akan jadi mangsa untuk bomoh, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil daripada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas berubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupa-rupanya Tok Bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, yang akhir sekali, saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bila pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol, Ronaldo belum lagi, Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu, mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi tiba-tiba, boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya

0: Dilo dilo.
1: Oh. Saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Asal sekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduannya ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat. Tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah pada pagi ini kita akan teruskan perbincangan kita tentang surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada kali ini saya akan membicarakan ayat 6 dan ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله

0: بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, pada ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang golongan kafir. Sebagaimana kuliah yang lalu, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, Allah membicarakan tentang orang yang bertakwa. Jadi ayat yang ke-6 Allah sebut innallazina kafaru, sesungguhnya mereka yang kufur. Jadi bila Allah cerita tentang orang yang berjaya, kemudian Allah cerita pula orang yang kufur. Tuhan kata orang yang kufur ni apa tabiat dia? Sawa'un alaihim a'anzartahum. Allah kata sama saja untuk mereka ni. Maksudnya orang yang kufur ni sama saja untuk mereka. A'anzartahum, sama ada engkau beri peringatan. Maksudnya peringatan ni maksudnya amaran lah. Memberi amaran tentang apa yang berlaku di dunia dan apa yang berlaku pada hari akhirat. Am lam tunzirhum, ataupun kamu tak bagi peringatan. La yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Pada ayat ke-6 ni sidang pendengar sekalian, kadang-kadang kita orang Islam, kita baca ayat ni, kita kata kawan-kawan kita hak kufur ni, kita kata tak payah dakwah lah, sebab Tuhan kata bagi peringatan dekat mereka dengan tak bagi, sama saja. Tak, sebenarnya dari sudut dakwah kita tetap kena bagi, kena cerita juga tentang keistimewaan Islam, tentang kenikmatan kita yang menganut Islam. Cerita kepada kawan-kawan kita. Cuma yang Tuhan sebut di sini pada ayat 6 ialah merujuk kepada mereka hak menjenis engkar ni. Mereka jenis, bagilah nasihat macam mana pun, ceritalah peringatan macam mana, tetap tak mendengar. Ayat itu lebih khusus kepada situ. Sebab surah ini bagaimana turun dia di Madinah dalam keadaan ada beberapa musyrikin Mekah yang mati, meninggal dunia dalam keadaan kufur. Padahal Nabi berdakwah lama dah. Kita kata Abu Talib, Nabi dakwah lama kat dia. Sebelum Nabi berhijrah, sebelum Isra Mi'raj, mati Abu Talib dalam keadaan tidak menganut Islam. Banyak yang kadang-kadang bila Nabi ajak masuk Islam, semua tak masuk. Jadi inilah bagaimana Tuhan nak simpulkan. Ada sebahagian Nabi cerita macam-macam peringatan. La yu'minun, Tuhan kata mereka tetap tidak beriman. Tetapi kita umat Nabi, kita kena ajak kawan-kawan kita memperkenalkan Islam kepada mereka, supaya akhirat nanti kalau Tuhan tanya, awak tak dakwah kat dia sama, awak tak ajak dia sama, letih kita nak jawab depan Tuhan. Jadi kita bertanggungjawab, maka kita kena cerita tentang Islam ataupun keinginan Islam kepada mereka. Ayat yang ketujuh, Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim. Allah cerita sebab apa? Apa punca yang mereka tidak beriman ni, walaupun bagi peringatan macam-macam, cerita amaran macam-macam, tetapi tidak beriman, tetap ingkar juga. Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci jantung hati mereka. Nak cerita maksudnya, disebabkan keingkaran, disebabkan mereka ni tak mau kepada Islam juga, jadi Allah patrikan, Allah tutup pada jantung hati mereka. Ceritalah macam mana pun, jantung hati mereka tak boleh terima. Kemudian Tuhan kata wa'ala sam'ihim, begitu juga kepada pendengaran mereka. Maksudnya telinga mereka pun tak mau nak dengar, ataupun telinga dengar tapi tak faham, tak mau ikut juga. Kemudian Tuhan kata wa'ala absarihim ghishawah, begitu juga Allah patrikan, Allah tutup absar. Absar maksudnya penglihatan mereka, ghishawah, dengan suatu tutupan. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, dalam ayat 7 ni bagaimana kita yang membaca untuk kita terima petunjuk ni, maksudnya dalam 3 keadaan ni. Yang pertama jantung hati kita, yang kedua pendengaran kita, dan yang ketiga penglihatan kita. Bagaimana kita nak terima agama pun dengan 3 benda ni. Kadang kalau kita baca Quran, kita dengar hadis Nabi, tak tersentuh jantung hati kita, maksudnya iman kita ada masalah. Orang duk ajak kita, ustaz-ustaz duk ajak pergi masjid, solat jemaah, dapat pahala 27. Siapa yang buat maksiat dapat dosa, siapa yang buat baik dapat pahala, boleh masuk syurga. Setengah orang dia dengar, dia buat tak tahu je. Kan, dia buat tak tahu. Maksudnya seolah macam tak ada perasaan. Maksudnya ada masalah pada jantung hati dia. Begitu juga setengah orang, Tuhan tutup pendengaran dia. Ceritalah macam mana pun, kalau kata kat rumah tu kita kata mak duk beletiak macam mana pun, dia buat tak tahu macam tu lah. seolah-olah bagaimana pendengaran dia Tuhan tutup. Begitu juga kadang-kadang setengah orang telinga tak dengar tetapi mata dia berfungsi. Pun begitu wa'ala absarihim ghishawah, pun setengah orang Allah tutup penglihatan dia. Nampak kebaikan, nampak kelebihan, nampak keindahan Islam, tetapi mata ni jadi tutup. Seolah macam inilah kita nampak macam mana, macam Nabi sebut, beza antara masjid dengan pasar. Nabi kata ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang Allah suka adalah masjid dan tempat yang Allah benci ialah pasar-pasar. Nak cerita pada kita, mata kita yang terbuka ni, kita tahu masjid, kita tak pergi masjid, kita duk pergi pasar saja. Jadi itu mata kita. Seolah-olah bagaimana kita boleh terima petunjuk, kita boleh tengok bagaimana indahnya apa yang Tuhan nak bagi kat kita melalui jantung hati kita, melalui pendengaran kita dan melalui penglihatan kita. Jadi tiga ciri-ciri yang Allah tutup kepada orang kafir ataupun orang kufur di sini, last kali Tuhan kata walahum azabun azim, dan bagi mereka seksa yang amat keras ataupun seksa yang amat besar. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mohon perlindungan daripada Allah supaya kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang paragam.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan tirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam per itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus, maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setong, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setong. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Les FM serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos semua. Apa khabar? Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz pagi ini. Dan juga ada yang tengah layan menerusi dalam talian di RTM. Klik .rtm.gov.my. Baru bangun kau tu? Kan? Tak saat ni dah bangkit solat subuh sat. Lepas tu terlap atas kerusi sebelum main raja sat lagi ni. Ataupun ada yang terus bangun hantar anak siap-siap sarapan dan sebagainya lah aktiviti pagi ni. Okey, macam biasa demam Piala Dunia 2026. Okey, pagi ni kopi bola pagi. Apa cerita yang saya nak kongsikan dengan bos semua? Macam biasa dalam kopi bola pagi di jam yang pertama ni, sudah pastinya kita kongsikan perlawanan-perlawanan yang dah berlangsung semalam ini ataupun pagi tak saat ni. Saya boleh kongsikan antara keputusan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada edisi semalam. Baik, perlawanan tumpuan yang kita boleh kongsikan antaranya Argentina 2, Austria 2. Jadi Argentina terus menunjukkan mereka antara calon utama juara. Kalau tengok perlawanan semalam ni memang seronok betul. Saya pun terjebak juga menonton perlawanan tersebut semalam ni untuk menganalisis sikit perlawanan tu. Jadi di masa pertama, kedua-duanya memang sangat-sangat hebat. Di jam yang pertama ataupun di minit awal perlawanan itu, kedua-dua pasukan menunjukkan kesungguhan untuk meledakkan jaringan gol. Tapi apabila Messi berjaya menjaringkan gol di awal-awal perlawanan, Austria nampak sedikit goyah dan juga longgar pertahanan mereka. Dan akhirnya apabila masuk ke second half, mereka berjaya meledakkan jaringan kedua. Jadi tengok Lionel Messi sekali lagi menjadi watak utama apabila memecahkan rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia lelaki. Dari segi permainan Argentina, mereka ball possession atau menguasai bola dan banyak mencipta peluang yang tidak memberi ruang kepada Austria untuk melakukan serangan balas. Okey, kawalan bahagian tengah yang sangat kemas, high press yang berjaya memaksa Austria banyak kehilangan bola. Okey, Spanyol 4, Arab Saudi 0. Ini mungkin antara persembahan yang paling lengkap. Spanyol menguasai hampir keseluruhan permainan melalui hantaran pendek dan pergerakan tanpa bola. Macam biasa saya dah tahu, figura yang hebat dalam pasukan Spanyol itu Lamine Yamal yang diturunkan selepas pulih daripada kecederaan menjadikan gol Piala Dunia pertamanya. Okey, jadi kekuatan Spanyol pula dapat dilihat di bahagian tengah yang sangat dominan. Pertahanan hampir tidak memberi peluang kepada Arab Saudi. Ini yang berlangsung pagi semalam. Tak saat pagi semalam kira lepas saya konti tu perlawanan ni duduk main. Okey, itu New Zealand menentang Mesir. Okey, jadi keputusannya Mesir 3 dan juga 1 New Zealand. Perlawanan yang juga perlu diberi tumpuan kerana ramai peminat-peminat Mo Salah di dalam perlawanan tumpuan semalam ini. Jadi sebenarnya New Zealand mendahului terlebih dahulu, tapi biasalah, masih bangkit dengan sangat baik pada separuh masa kedua dan Mohamed Salah menjadikan gol penting dan menjadi pemimpin sebenar untuk pasukan. Namun kalau kita tengok perlawanan semalam, walaupun kita tahu New Zealand antara satu pasukan underdog ataupun pasukan yang baru saja duk naik sekarang ni, apabila ini adalah second appearance ataupun edisi kedua kempen Piala Dunia mereka, namun New Zealand menunjukkan kematangan di dalam bola sepak. Dan kiranya walaupun ini baru edisi yang berikut, tetapi New Zealand mampu bersaing dengan satu kuasa yang agak besar juga dalam pasukan bola sepak Liga Arab ini. Jadi intensity meningkat selepas waktu rehat dan serangan dari bahagian sayap lebih berkesan. New Zealand gagal untuk mengamkalkan tempo selepas mendahului. Okey, seterusnya Perlawanan yang sekarang ini suspend ataupun delay bukan kerana siarannya tetapi kerana faktor cuacanya yang anda semua ternanti-nantikan menerusi TV OK. Jadi sama-samalah kita saksikan insya-Allah sekali lagi apakah perlawanan yang saya akan kongsikan itu dan juga perlawanan-perlawanan yang akan bermain pada pagi nanti. Okey, terus layan Perlis FM Kopi Bola pagi-pagi ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah pada tahun

Perlis FM serasi dengan kemakluman terkini. Masih lagi kita menantikan untuk perlawanan antara Perancis dan juga Iraq disambung semula. Okay? Yang tertanya-tanya lagi yang bangkit, apa dia? Siapa nak sambung blok ni? Siapa? Bounty blok ni kan? Okay, cerita dia macam ni. Pasal aksi Perancis dan juga Iraq ini ditangguhkan sebab kilat. Kurang macam tu lah. Sebab kilat dan juga guruh dekat sana tu. Jadi aksi Piala Dunia 2026 antara Perancis dan juga Iraq terpaksa ditangguhkan susulan amaran ribut petir yang melanda kawasan sekitar stadium. Jadi FIFA habaq aksi babak kedua tak dapat diteruskan selepas cuaca buruk dikesan menghampiri venue perlawanan. Jadi satu pengumuman turut dipaparkan pada skrin studio stadium yang mengarahkan penyokong meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di lokasi yang lebih selamat. Jadi kalau tengok mesej dekat papan kenyataan tu, dia tulis sila tinggalkan stadium, sila tinggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan dapatkan perlindungan di dalam stadium seperti yang diarahkan oleh petugas. Yang bukan tinggal stadium lah. Banyak main-main tiket yang tinggal pula. Jadi satu ribu petir kuat sedang menghampiri kawasan ini. Itu mesej yang dapat dilihat di paparan papan di dalam stadium tersebut. Jadi jurucakap FIFA memaklumkan perlawanan hanya boleh disambung sekurang-kurangnya 30 minit selepas waktu rehat separuh masa bermula, tertakluk kepada keadaan cuaca semasa. Dan situasi itu bukan sesuatu yang luar biasa pun dalam kejohanan yang berlangsung di Amerika Syarikat kerana FIFA perlu patuh dengan protokol keselamatan tempatan berkaitan dengan ancaman kilat ni. Jadi mengikut peraturan yang digunapakai dekat Amerika Syarikat, perlawanan mesti dihentikan serta-merta sekiranya kilat dikesan dalam radius 13 km dari stadium. Nampak 13 km dari stadium pun ni ada SOP dan juga prosedur operasi standard yang perlu mereka ikut supaya perlawanan sukan yang bermain di stadium perlu dihentikan sekejap, okay? Perlu ditangguhkan sekejap untuk bagi keadaan itu selamat, okay? Sebagai rekod, Les Blues ataupun Perancis mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada awal babak pertama. Okey, itu antara perkongsiannya kenapa ditangguhkan. Sedia maklumlah, dia tengok kata delay ke apa ni kan. Ini suspended ataupun ditangguhkan perlawanannya. Jadi kita tengok perlawanan-perlawanan yang akan bermain juga hari ini. Sambil-sambil tu boleh saya kongsikan untuk anda, hari ini ada 4 perlawanan dan semua penting sebab dah masuk perlawanan kedua peringkat kumpulan dah. Maksudnya 2 kali main lah dalam peringkat kumpulan tu. Pasukan yang menang hari ini berpeluang besar untuk layak ke round 32 ataupun pusingan 32 yang terbaik. Jadi Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan. Wow. Satu pasukan yang besar dan juga satu pasukan yang besar juga, tapi ini adalah penampilan julung kali di dalam Piala Dunia 2026. Jadi Portugal dijangka lebih menguasai bola, tetapi mereka dikritik dalam edisi Piala Dunia kali ini kerana kurang tajam di depan gol ketika aksi pertama. Uzbekistan je biasa. Bila kita kata kumpulan underdog ni, pasukan underdog yang bermain di dalam Piala Dunia, macam waktu itu ni kita ada Haiti, Panama, okay? Dan juga Cape Verde yang turut dalam edisi Piala Dunia 2020 ini, mereka kurang tekanan pasal tak ada expectation tinggi ataupun tiada harapan yang tinggi daripada ialah tak ada peminat yang besar melainkan negara mereka sendiri. Jadi fokus mereka tu bermain dengan lebih tenang, okay? Mereka mempunyai pemain muda yang laju dan berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah Piala Dunia, okay? InsyaAllah kita tengok juga pemain tumpuan untuk perlawanan saya lagi ni, iaitu Portugal. Biasalah CR7 lah, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao dan juga Chao Neves. Uzbekistan pula pemain tumpuan iaitu Abosbek Faizulaif. Ya, jadi kunci perlawanan hari ini insyaAllah Portugal perlu menang. Kalau seri lagi, mereka akan ada dalam tekanan menjelang aksi terakhir menentang Colombia nanti. Dalam kumpulan L, England bertemu dengan Ghana. Ini mungkin perlawanan yang menarik. Prestasi sebelum ini, England menang 4-2 atas Croatia. Ghana menang 1-0 ke atas Panama.
Sebab menarik perlawanan ini, kedua-dua pasukan ada tiga mata. Pemenang hampir pasti layak ke pusingan yang seterusnya. England sudah pasti, kita tengok kekuatannya daripada segi attacking, dan ramai pemain-pemain yang kreatif untuk menghasilkan hantaran kepada hadapan, kepada pihak hadapan untuk menjaringkan gol. Dan mereka ini juga berbahaya apabila lakukan counter attack. Kekuatan Ghana mempunyai fizikal yang sangat kuat, disiplin bertahan dan sangat berbahaya daripada situasi bola mati. Pemain-pemain tumpuan sudah pastinya England, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka dan juga Phil Foden. Ghana, Muhammad Kudus, Antoine Semenyo sudah pastinya akan diberikan tumpuan dalam perlawanan nanti. Untuk kumpulan L, Panama antara pasukan underdog juga tahun ni. Tapi underdog ni underdog untuk edisi 2026, namun mereka layak untuk ke Piala Dunia. Kita jangan tengok nama di atas kertas sahaja, tetapi kita tengok apakah yang membuatkan mereka itu layak untuk edisi Piala Dunia 2026 kali ini, sehingga mereka berjaya mengikat seri ataupun menambah jaringan bersama dengan pasukan-pasukan yang besar untuk edisi tahun 2026 ini. Okey, Panama tewas 0-1 kepada Ghana, Croatia tewas 2-4 kepada England. Kedua-dua pasukan ini wajib menang kalau nak menghidupkan semula peluang untuk pusingan kalah mati nanti. Panama, mereka hilang pemain tengah utama, iaitu Alberto Carrasquilla akibat kecederaan. Jadi itu mengurangkan sedikit kreativiti mereka di bahagian tengah, kerana tunjang Panama adalah terletak kepada pemain tengah mereka yang sudah pastinya sangat kreatif untuk membuat penghantaran ke atas. Jadi pemain tumpuan Croatia, kita ada Luka Modric, Mateo Kovacic, Josko Kravdiol, dan Panama sudah pastinya Ismael Diaz. Colombia dan juga Congo di dalam kumpulan K. Sekali lagi, ramai yang mungkin ini bukan favorite game ataupun bukan satu perlawanan yang tumpuan, tetapi sebenarnya ia boleh jadi antara perlawanan yang sengit dan juga boleh merubah kedudukan di dalam kumpulan. Colombia menang 3-1 atas Uzbekistan. Congo mengejutkan Portugal dengan keputusan seri 1 sama, siapa sangka. Jadi serangan lebih tersusun, bahagian tengah yang sangat kreatif dan banyak ancaman dari sayap. Itu kelebihan pasukan Colombia. Dan juga kita tengok analisis kumpulan Congo pula, sangat pantas ketika melakukan serangan balas. Pertahanan berdisiplin dan berjaya menyekat Portugal dalam aksi pertama. Colombia, pemain tumpuannya Luis Diaz, John Duran, James Rodriguez. Untuk Congo, Yuen Wisa, Kensel Meba. Jadi perlawanan yang dinanti-nantikan sudah pastinya perlawanan tumpuan pagi nanti, iaitu England akan menentang Ghana, Colombia, Congo, Portugal, Uzbekistan dan juga Panama dan juga Croatia. Sekejap lagi saya mungkin boleh kongsikan untuk anda analisis taktikal dan juga formasi serta pemain-pemain yang bakal diturunkan untuk pagi nanti untuk perlawanan-perlawanan yang saya sebutkan ni. Kopi Bola Pagi, Perdes FM, serasi dengan

bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi

Diego Maradona mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia.

Kopi Bola Pagi. Kalau tengok dekat TV OK lah ni, sudah pun pasukan Iraq dan juga Perancis masuk ke padang untuk melakukan pemanas badan. Si pemanasan badan di dalam stadium lah ni. Okey, dekat atas padang lah ni. InsyaAllah bila-bila saja perlawanan akan bermula saja nanti ni. Tengok tu macam okey je tu, sekejap mula lah tu. Okey, Iraq dan juga Perancis 1-0 di masa yang pertama tertangguh akibat kilat, okay, dalam radiusnya. Baik, Portugal dan juga Uzbekistan. Portugal wajib menang saat lagi ni. Seri lagi boleh membuatkan laluan mereka ke pusingan kalah mati untuk layak ke round 32 ataupun pusingan ke 32 menjadi sedikit sukar. Jadi jangkaan formasi Portugal 4-3-3. Penjaga gol yang diramalkan untuk turun beserta dengan pemainnya hari ini itu Diego Costa, Chao Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Chao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Uzbekistan pula diramalkan untuk meletakkan formasi 4-2-3-1. Jaga gol mereka itu Ukir Yusupov, Kusnidin Alikulov, Rustam Ashurmatov, Abdul Qadir Kushanovov, Faruk Seif, Otabe Shukurov, Odijon Hambrovikov, Abushek Feizulayev, Jaludin Mashpivov, Abushek Bozorov. Dan penyerang ya di bahagian depan itu Eldo Shomurodov. Jadi Portugal dijangka membuat serangan hari ini kerana mereka nak laluan senang dan tak nak untuk balik jalan sukar untuk ke peringkat yang seterusnya. Jangka Bruno Fernandes akan mencari hantaran terus kepada Ronaldo dan juga Rafael Leao banyak membuat serangan dari sebelah kiri. Dan dijangka juga Nuno Mendes akan naik untuk membantu serangan. Dan Uzbekistan pula dijangka akan menunggu peluang serangan balas atau counter attack melalui dua pemain mereka iaitu Feizulayev dan juga Shomurodov. Jadi itu antara Portugal dan juga Uzbekistan. Dan perlawanan tumpuan kedua yang saya boleh kongsikan iaitu England dan juga Ghana. Perlawanan yang besar malam ini, dua-dua pasukan yang menang pada aksi pertama dan pemenang hampir layak, pasti layak, hampir pasti layak ke pusingan yang seterusnya. England diramalkan untuk meletakkan posisi 4-2-3-1. Penjaga gol mereka Jordan Pickford, pertahanan Kyle Walker, Mark Guiney, John Stones, Miles Lewis.

Skelly, pemain tengah mereka Declan Rice, Jude Bellingham, di bahagian serangan Bukayo Saka, Phil Foden, Anthony Gordon dan juga penyerang mereka yang sudah pastinya agak senior di dalam pasukan Three Lions ataupun England ini, iaitu Harry Kane. Ghana posisi 4-2-3-1 akan meletakkan pemain-pemain ataupun ramalannya, iaitu Lawrence Atizigi, Alidu Sedu, Alexander Jiku, Mohamed Salisu, Gideon Menha, Thomas Partey, Salis Abdul Samad, Ernest Nuamah, Mohamed Kudus, Antoine Semenyo, dan juga akan meletakkan posisi penyerang mereka itu Inaki Williams. Jika dilihat di atas kertas analisisnya, England dijangka menguasai hampir 60-65% ball position ataupun mengawal bola, dan Ghana pula akan bertahan dengan blok rendah menunggu Kudus dan Semenyo untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Jadi duel utama hari ini, Jude Bellingham juga Thomas Partey, dijangka akan membuat kejutan untuk England. Okey, sudah pastinya sekarang ni sudah pun berlakunya aksi pemanasan badan. Anda semua boleh tonton streaming menerusi RTM, klik rtm.gov.my dan terus ke TV OK untuk sama-sama kita saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. RTM menjadi official broadcaster ataupun penyiar rasmi bagi edisi Piala Dunia 2026 tahun ini. Satu jiwa, sejuta sorakan. Perlis FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pele. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya dua pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi aksi pemanasan badan di Padang antara Iraq dan juga Perancis. Permainan belum lagi bermula dan akan bermula pada bila-bila masa saja lagi. 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Ruhidar dalam berita Perlis FM. Segenap peringkat kerja di negeri Perlis diajak untuk melipat gandakan komitmen serta sama-sama berusaha dengan lebih gigih lagi bagi mengubah persepsi terhadap faktor geografi negeri ini. Kekurangan yang sering dikaitkan dengan saiz fizikal Perlis yang kecil sewajarnya ditransformasikan menjadi satu kekuatan dan kelebihan strategik yang mampu memberi impak besar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jang Malulai bertitah, keluasan wilayah yang kompak dan populasi penduduk yang tidak terlalu besar ini tidak seharusnya dilihat sebagai satu kelemahan. Sebaliknya, ciri tersebut menawarkan kelebihan luar biasa dari sudut tadbir urus dan operasi, di mana sebarang pengenalan polisi baharu, pembaharuan maupun pelaksanaan keputusan penting dapat dizahirkan secara lebih dinamik. Peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencerminkan keyakinan yang semakin tinggi terhadap kualiti pendidikan yang ditawarkan oleh politeknik dan college community. Kepercayaan ini turut didorong oleh keboleh pasaran graduan yang kompetitif serta keupayaan institusi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri dan pembangunan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dato' Dr. Aminuddin Hashim berkata, memaklumkan Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa memastikan institusi TVET negara sentiasa bersedia menyediakan akses pendidikan berkualiti, kemudahan yang selesa serta pengalaman pembelajaran terbaik kepada pelajar. Beliau ditemui media ketika mengadakan lawatan kerja ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS sempena hari pendaftaran 1,100 pelajar baru sesi 2026-2027. Pasukan dari Club IRED, AI Robotic Educational, Sekolah Menengah Kebangsaan Derma akan mewakili negara dalam RoboCup 2026 di Incheon, Korea Selatan yang bermula 30 Jun hingga 6 Julai 2026. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein berkata, penyertaan ke RoboCup 2026 bukan sahaja menjadi medan untuk para peserta menguji kemahiran dalam bidang robotik dan kecerdasan buatan, malah menjadi peluang berharga untuk mereka membina keyakinan, pengalaman antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada generasi muda dalam bidang STEM dan teknologi masa hadapan. Menerusi latihan berterusan, pasukan Prime X FCOEE kini memperlihatkan perkembangan, kemajuan serta tahap kesiapsiagaan pasukan yang tinggi dalam menghadapi cabaran di pentas dunia melibatkan aspek teknikal, strategi, inovasi serta kerjasama berpasukan. Perkembangan yang ditunjukkan oleh pasukan Prime X FCOEE membuktikan komitmen dan kesungguhan para peserta dalam membuat persiapan menghadapi RoboCup 2026 dan menjadi gambaran bahawa pasukan ini berada pada landasan yang tepat dan bersedia untuk bersaing bersama pasukan terbaik dunia. Sementara itu, FCOEE terus memperkukuhkan peranannya